0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: jadi pocatik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8.

Frekuensi 95,2 RRI Predol, semua teman terbaik kamu. Ya sudah, 22 menit tinggalkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, teman Predua, buat kamu yang pagi ini mau berangkat kerja, ke sekolah, atau dengan semua aktivitas kamu ya, jangan buru-buru di jalan, apalagi ini sekitar jam 7.30 nih biasanya lalu lintas mulai sibuk banget ya, mulai padat jalanannya. Jadi lebih baik berangkat lebih awal sedikit ya, dan kamu juga akan merasakan ketenangan di dalam perjalanan. Jadi yang paling diutamakan yaitu keselamatan. Ingat, terlambat beberapa menit masih lebih baik daripada membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi untuk kamu semuanya, selalu berhati-hati di jalan. Jadi ngomongin soal perjalanan pagi sih, teman Pro 2, buat kamu yang memang sedang berada di jalan sekarang, lagi dengerin di radio mobil ya, di RRI digital juga, coba cek lagi kecepatan kendaraan kamu. Jadi jangan karena kamu takut terlambat, akhirnya kamu ngebut dan juga lupa memperhatikan kondisi sekitar ya. Kalau misalkan jalanan memang sedang padat, sabar, sabar, tenang gitu ya. Kasih jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan kamu. Jadi jangan asal pindah jalur, dan kamu tetap harus memperhatikan rambu lalu lintas. Dan buat yang masih di rumah, kalau memang harus berangkat sekitar jam 7, siap-siap dari sekarang ya. Jangan sampai ya teman Predua ya, keburu cari kunci, terus juga cari sepatu, terus juga jam segitu masuk kantor jam 8, gak keburu di jam 8 kamu juga baru sarapan, waktunya udah mepet banget ya. Jadi yang ada buru-buru, jadi lebih baik berangkat santai gitu ya, sampai tujuannya dengan selamat, daripada terburu-buru tapi malah bikin perjalanan jadi berbahaya seperti itu. Jadi semoga hari ini berjalan dengan baik, mau kamu ya. Dan juga teman Pro 2, kita hadirkan informasi dulu nih ya. Oke, biasanya kita ngomongin soal kesehatan kalau misalkan sama aku, contoh kayak makanan-makanan yang sehat, terus juga ya olahraga di pagi hari gitu ya. Kali ini aku tertarik dengan sebuah artikel di mana katanya pucuk merah menjadi tanaman hias yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Kamu tahu tanaman pucuk merah ataupun selama ini dikenal sebagai tanaman hias yang banyak menghiasi halaman rumah ya. Dan juga biasanya kita sering lihat ini di taman kota ya. Dan ada beberapa di seputaran perkantoran juga ada. Warna daunnya itu warna daun mudanya ya, merah cerah, membuat tanaman ini juga tampilnya sangat menarik ya, dan banyak dilirik oleh setiap mata. Jadi sebenarnya teman Pro 2 ya, ini ya dimanfaatkan juga sebagai penghias sekaligus pagar hidup. Namun dibalik tampilannya yang indah, pucuk merah ternyata memiliki beragam manfaat yang mungkin belum banyak kita ketahui nih. Jadi selain mempercantik lingkungan ya, pucuk merah ini juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas udara. Jadi tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen yang membantu menciptakan udaranya lebih segar di sekitar kita. Jadi rimbunnya daun pucuk merah juga efektif menangkap debu serta polutan udara ya, sehingga sering ditanam di sepanjang jalan raya maupun area masyarakat yang berlalu lalang gitu ya. Jadi manfaat lainnya itu adalah sebagai peredam kebisingan alami. Jika ditanam secara berderet atau dijadikan kayak pagar hidup gitu ya, pucuk merah ini dapat membantu mengurangi suara bising dari kendaraan maupun aktivitas di sekitar rumah. Nah, selain itu tanaman ini juga mampu memberikan efek sejuk karena tajuknya yang rindang dapat mengurangi paparan sinar matahari langsung dan juga menjaga kelembapan lingkungan. Jadi dari sisi kesehatan dilansir juga ini teman Predua dari laman orami.co.id, ternyata kandungan senyawa asam ya, betulinat dan juga triterpenoid dalam ekstrak pucuk merah bisa membantu membunuh sel kanker sekaligus menghambat penyebarannya, khususnya sel kanker payudara ya, seperti yang ditulis dalam jurnal kimia Mula Warman. Namun temuan ini juga masih terus diteliti ya lebih dalam lagi, sehingga sangat memungkinkan jika kelak teman Pro 2 ya
Pucuk merah ini bisa menjadi salah satu obat kanker payudara yang ampuh. Jadi dengan perawatan yang relatif mudah ya, pucuk merah ini juga menjadi pilihan tepat bagi kita yang ingin menghadirkan suasana hijau sekaligus memperoleh manfaat ekologi. Jadi penyiraman secara rutin juga pemangkasan berkala, apalagi dia kan tumbuhnya besar ya, atau memperoleh dua cepat dia ya, dan paparan sinar matahari yang cukup akan membuat tanaman ini tumbuh subur serta mempertahankan warna merah cerah pada daun mudanya. Nah, atau memperoleh dua ini kayaknya bisa nih, atau memperoleh dua ya, apalagi mungkin untuk kita nih yang kayak aduh kayaknya si paling tangan kita tuh tangan dingin gitu ya, kalau kita mulai bercocok tanam gitu ya, itu kayaknya mulai gak lama itu bakal tumbuh ya. Makanya dibilang, kalau misalkan orang Aceh bilang, kalau misalkan kita nanam sesuatu terus tumbuhnya cepat, berarti itu tangan kita dingin, bagus gitu ya. Kayaknya kamu bisa coba nih, teman perdua, mencari benih-benih ini ya. Dan kamu bisa menanamnya di seputaran rumah gitu. Mungkin di pagar-pagar gitu ya, ataupun di halaman istimewa kamu ini bisa nih ya, tanaman pucuk merah. Kayaknya aku mau cari juga deh ya. Dan yang paling luar biasa adalah ini lagi diteliti nih ya, dan mengajuk pada sepertinya ini bisa ya mencegah pembunuhan sel kanker. Tapi tetap teman perdua ya. Nah, kita ini hanya perlu menanam ya pucuk merah. Jadi bagus untuk penghijauan di lingkungan, bukan untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi jangan mengonsumsi daun tersebut karena kamu dengar kayak ini bisa direbus nih. Bukan ya, teman perdua ya. Jadi manfaatkan pucuk merah ini ya untuk ditanam di area rumah gitu. Jadi selain memang ya, selain bisa mencegah hal tersebut, walaupun ini juga masih diteliti, tapi setidaknya seperti yang kita bilang tadi, seperti aku bilang, kalau misalkan kayak ini bisa mencegah kebisingan, terus suasananya juga lagi apa ya, lebih enak, lebih rimbun gitu di sekitar rumah gitu ya. Jadi kamu jangan lupa untuk mencarikan juga bagaimana sih cara menanam pucuk merah dari bibit sampai tumbuh besar nantinya. Wow, sangat istimewa ya teman perdua. Jadi ini juga bisa membuat udara di sekitar kita itu lebih segar gitu ya. Nah gitu teman perdua. Selamat pagi untuk semuanya ya. Aku sangat tertarik dengan pucuk merah ini. Di mana ya kita bisa cari? Nanti deh ya, nanti aku akan menelusuri Kota Lok Semawe untuk mencari pucuk merah ini teman perdua. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Memasuki jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Ini makin padat suasana di luar sana. Ingat selalu berhati-hati. Seperti aku bilang tadi, yang paling penting apa? Lebih baik agak sedikit terlambat dibandingkan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi untuk kamu semuanya, jangan lupa untuk terus hati-hati di jalan. Lagunya juga sangat cocok sama kita. Kita puterin darinya Tulus ya, dengan Hati-hati di jalan teman perdua ya. Tapi ini tentang apa? Tentang bukan hati-hati di jalan yang kita lalui, tapi ini kayaknya lebih hati-hati di jalan perjalanan kamu selanjutnya bersama orang baru.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Pradua. Masih di sepeda, selamat pagi teman Pradua. Di pagi hari ini sudah jam 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Udah sarapan belum nih? Silakan sarapan dulu ya, karena memang ini jangan kita lama-lamain. Kenapa? Karena ini juga mempengaruhi kefokusan kita ke depan tentunya. Jadi usahakan udah sarapan, minimal teman Pradua udah minum air putih ya di pagi hari ini ya. Seperti itu, karena memang ya air putih ya di saat bangun tidur itu sesuatu hal yang sangat menyehatkan gitu. Jadi minum air putih ya sesaat setelah bangun tidur ya, ini menjadi sebuah kebiasaan yang sangat baik. Salah satunya teman Pradua ya bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan. Kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya metabolisme tubuh. Air putih yang diminum saat perut kosong ya dapat juga membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik sekaligus mencegah dehidrasi ringan setelah tidur seperti itu. Jadi kita udah tidur ya, kita kekurangan cairan pastinya berjam-jam bahkan ya, dan ini juga bisa membantu kamu agar lebih bisa fokus gitu ya. Jadi akhirnya kita tidak kekurangan cairan yang bisa menyebabkan tubuh lelah. Kalau misalkan kekurangan cairan, kita sulit konsentrasi, bahkan bisa memicu sakit kepala teman Pradua. Jadi jangan lupa minum air putih di pagi hari ini, terus menjaga makanan agar terus sehat tentunya. Masih akan terus di sini dari Pradolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita ke lagu berikutnya teman Pradua.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Loksemawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

33 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Asal musik dari Indonesia Timur ya. Ini ada Toton Caribo tempat pro 2. Dia ini juga baru rilis lagu ya di tahun 2026. Dia ini memang lagunya banyak yang menggabungkan antara hip hop ya dan tradisional bahasanya. Jadi dia dikenal karena karyanya yang viral di media sosial, bahkan hampir semuanya ya. Termasuk lagu Balai Pulang 2, terus juga yang paling populer teman pro 2 banyak banget lagu-lagunya. Sekarang

Oke, jadi awalnya dari karir dia sendiri teman pro 2 ya, dia memang udah viral di Indonesia Timur gitu ya, rapper. Dan juga dia aktif di media sosial YouTube dengan lagu-lagunya ya. Dan akhirnya dia list juga single ini, bahkan dia banyak banget berkolaborasi ya. Ada berkolaborasi lagu-lagunya ya, masih kayak ngapain repot gitu ya. Terus juga banyak banget lagu darinya, You Understand juga darinya, Teten Caribo juga, seperti itu. Kita masih suka banget lagu-lagu ya, yang gini-gini nih, kita tunggu rilis lagi di tahun-tahun berikutnya atau mau rilis lagi di akhir tahun ini ya. Jadi teman pro 2, semoga pagi hari ini juga kamu sudah berangkat kerja dan ini sudah sampai dengan selamat ke kantor. Adik-adik juga berangkat ke sekolah gitu ya, sudah di sekolah gitu, untuk kamu yang membuka toko juga. Kali ini kita masih di sepada dengan tema narkoba, judul korupsi ya, antara tiga pembahasan ini. Kali ini kita membahas tentang korupsi teman pro 2, di mana ya banyak banget teman pro 2 akhir-akhir ini yang menjadi tersangka ya. Bahkan kita gak nyangka juga, hah? Kok bisa, bukannya dia yang paling memberantas korupsi. Oke, kita beralih ke topik berikutnya, yaitu korupsi teman pro 2 di sepada selamat pagi teman pro 2. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara sebenarnya, tapi korupsi ini juga berupa penyalahgunaan jabatan, terus juga kita mungkin menerima suap, melakukan pengelapan, dan juga menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Jadi dampaknya itu sangat besar teman pro 2, ketika uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah, untuk orang-orang yang kurang mampu gitu ya, jalan, rumah sakit atau fasilitas umum lainnya disalahgunakan. Jadi masyarakat yang akhirnya kena imbasnya gitu tuh mempro 2 ya. Mungkin ada dana yang sudah cair tapi bilangnya belum cair, yang lama-lama menghilang gitu ya. Jadi karena itu pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi kita juga sebagai masyarakat gitu ya. Jadi mulailah dari sekarang ya, ajarkan anak-anak kita untuk jujur, jangan sampai dia mengikuti orang-orang terdahulu ya, orang-orang yang di atas sana yang memang memiliki, walaupun gak semua ya, ini kita gak membahas semua gitu tuh, memproduksi siapapun lah ya, yang memang dari sononya ya, dari sampai sekarang juga masih melakukan hal-hal yang bisa merugikan masyarakat dan negara juga, seperti itu ya. Jadi ingat, korupsi ini mungkin akan menguntungkan satu orang untuk sementara, tapi dampaknya ini bisa merugikan banyak orang dalam jangka waktu yang sangat panjang, seperti itu. Jadi dari kecil kita itu sudah diajarkan orang tua untuk jujur, untuk tidak berbohong gitu ya. Jadi teman pro 2, semoga banyak yang punya rasa empati dan juga sadar ya, betapa mengerikannya yang namanya mengambil hak orang lain, seperti itu. Mungkin sekarang kita masih enjoy, toh di dunia mungkin kita menganggapnya masih lama gitu ya, tapi di akhirat masya Allah kita gak akan sanggup ya teman pro 2 mempertanggungjawabkan itu. Jangankan uang, jangankan yang lain gitu ya, sebiji zarah pun akan dihisap, tentunya akan ditanyakan, seperti itu. Jadi semoga kita bisa terus menjadi orang-orang yang jujur, dan kita tidak lupa bahwa di dalam hidup itu juga ini semuanya hanya sementara, nanti kita akan kekal di akhirat tentunya, dan itu tidak akan sanggup kita pertanggungjawabkan tentunya. Masih dengan lagu-lagu lainnya di jam 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Ariana Grande, bye.

0: komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
1: Berita apa yang kamu baca, Sah?
0: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
1: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

59 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Memperdua penyangkalan darinya For Events ya, yang lagi kamu dengerin. Dan ini suasananya sudah mulai sangat panas di luar sana. Semoga kamu bisa sedikit menghindari aktivitas di luar ruangan atau memperdua. Jangan lupa minum air putih yang cukup ya, karena ini sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan semoga hari ini bisa lancar semuanya, urusan kita dan orang-orang sekitar tentunya. Terima kasih karena aku udah nemenin dari jam sebelum jam 5 pagi hingga saat ini. Sudah saatnya kita dengarkan jazz music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan untuk kamu semuanya. Terima kasih dan kita akan ketemu di hari-hari berikutnya. Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri, bukan dikomentari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luksemawe, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya, masih bareng dengan Syaf Tahun Pro 2. Sebelumnya, welcome back dulu nih. Welcome back di mana Tahun Pro 2? Pastinya di Pro 2 Hitlist Indonesia Tahun Pro 2. Ya, lagu-lagu hits kamu Tahun Pro 2 semuanya ada di sini. Dan by the way Tahun Pro 2, Syaf infokan ke kamu semua Tahun Pro 2. Ini nih lagu-lagu pilihan ya. Yang biasanya setiap Sabtu dan Minggu, enggak deh, Sabtu aja gitu ya. Kalau Minggu itu kita top 20-nya Jakarta ya Tahun Pro 2 ya. Nah, kalau ini versi RRI Pro 2 Luksemawe Tahun Pro 2. Nah, ini jadi lagu pilihan-pilihannya kalian Tahun Pro 2 yang udah dirangkum ya. Terus ya kita bakal nge-playlistin gitu untuk kalian Tahun Pro 2 semua dari peringkat 1 sampai semua gitu ya. 20 lagu jadi Tahun Pro 2. Nah, ini lagu-lagu lagi yang lagi hits di Pro 2 Luksemawe Tahun Pro 2 ya pastinya. Dan Chef coba bagiin, Chef coba putarin untuk kalian semua Tahun Pro 2. Dan juga jangan lupa sebenarnya kalian bisa request Tahun Pro 2 melalui line WhatsApp-nya RRI Pro 2 Luksemawe gitu ya. Jangan lupa nih Tahun Pro 2. Kalian bisa request di sini ya, kalau lagi Pro 2 Hitlist Indonesia, lagu-lagu Indonesia dong ya. Dan kayaknya 20 lagu yang udah sering kalian pantengin di hari Sabtu itu tuh bisa menjadi referensi kalian. Nanti kita bakal puterin di sini Tahun Pro 2 gitu. Dan ya, seperti yang udah kalian dengar barusan Tahun Pro 2 dari Nyagia Indrawari 1000 kali Tahun Pro 2 ya. Semoga bisa menghantarkan semangat untuk kalian semua Tahun Pro 2 dan juga membuat mood kalian kembali menjadi good mood ya gitu Tahun Pro 2 ya. Jadi gak ngerasa capek-capek banget ya, karena biasanya nih jam-jam yang ini ya, jam-jam lagi fokus, lagi sibuk-sibuknya gitu ya Tahun Pro 2 ya. Semoga kalian mungkin yang lagi di jalan gitu, yang lagi siap-siap pengen berangkat mungkin kayak gitu, atau mungkin yang lagi sambil di kerjaannya atau di kantornya gitu sambil pantengin RRI Pro 2 Luksemawe gitu ya. Semoga kalian di mana pun kalian berada bisa terhibur lah Tahun Pro 2. Dan so ya Tahun Pro 2, saya punya salah satu band legendaris ya untuk Indonesia pastinya Tahun Pro 2. Dan dengan lagu barunya ya pasti, ini dia Sheila on 7 untuk kamu semua Tahun Pro 2 dengan Sederhana.

Saya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Darinya Farel Hilal Tahun Pro 2 dengan Keliling ya Tahun Pro 2. Salah satu lagu yang cukup enak banget dibawa sambil ngerjain tugas gitu Tahun Pro 2 ya. Karena dia ya slowly lah gitu ya. Walaupun ada rada-rada ngebeat sedikit Tahun Pro 2, tapi cuman apa ya, enak aja gitu Tahun Pro 2, gak terlalu bising juga gitu ya. Bisa sambil menikmati suasana, bisa dipakai juga sekalian mungkin kalau ada ngobrol tipis-tipis bareng dengan teman, kayaknya masih kedengeran, masih oke-oke aja gitu ya Tahun Pro 2 ya. Ya, yeah, so by the way Tahun Pro 2, seperti yang siapa udah bilang tadi juga, Tahun Pro 2 ini lagu-lagu hits yang memang lagi hits banget di area Pro 2 Lux Mawai, Tahun Pro 2 ya. Jadi ini lagu pilihan-pilihan kalian semua gitu Tahun Pro 2 yang sering request. Jadi siapa juga mau ngingetin ya Tahun Pro 2, kalau kalian mau tetap terus nanti musisi kesayangan kalian, penyanyi kesayangan kalian Tahun Pro 2 ya, itu tetap berada di top chartnya area Pro 2 Lux Mawai, baik itu di kalau sekarang mungkin Pro 2 Hitlist Indonesia ya, berarti di 20 lagu Indonesia teratasnya ada di Pro 2 Lux Mawai ya dong ya. Nah, jadi kalian harus sering-sering request Tahun Pro 2 ya. Kalian sering-sering request, nanti kita puterin dan itu nanti menjadi inilah patokan gitu Tahun Pro 2. Gimana nanti bakalan bertahan naik satu peringkat, dua peringkat atau seperti apa gitu Tahun Pro 2 ya. Buat yang udah sering pantengin top 20-nya RRI Pro 2 Lux Mawai, baik yang mancanegara maupun Indonesia, kayaknya udah paham deh ya. Dan ya teman Pro 2, saya juga gak berhenti-berhenti jelasin supaya mungkin yang teman-teman yang belum tahu itu jadi tahu gitu Tahun Pro 2. Jadi nanti kayak misalnya ya lagu Farel Hilal ini biasanya ada berada di posisi keberapa kayak gitu ya. Kalau semakin sering kalian request, bisa aja dia naik-naik sampai top 1 nanti ya. Nah, semakin sering kalian request, semakin besar kesempatannya Tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kalian bisa request lagu-lagu ini Tahun Pro 2, lagu-lagu hits. Mungkin kalian kalau bingung referensinya ada di mana, kalian coba buka Instagramnya RRI Pro 2 Lux Mawai Tahun Pro 2. Di sana kayaknya ada di bagian story Tahun Pro 2, coba kalian lihat gitu ya. Itu ada 20 lagu top chartnya RRI Pro 2 Lux Mawai, baik yang mancanegara maupun yang Indonesia Tahun Pro 2. Jadi kalian bisa request gitu Tahun Pro 2. Nah, so Tahun Pro 2 ini salah satu lagu yang gak kalah keren juga Tahun Pro 2 ya. Mungkin memang sedikit ada orang-orang yang mungkin memparodikan. Jadi memparodikan itu bukan berarti gak suka gitu Tahun Pro 2. Mungkin mereka juga seneng gitu, sehingga apa ya, menghadirkan ide-ide kreatif lah untuk mereka mungkin ngebuat satu buah parodi-parodi gitu Tahun Pro 2. Tapi ini salah satu apa ya kita bilangnya, girl band atau mungkin idol ya. Idolnya Indonesia gitu Tahun Pro 2. Ini dia Tahun Pro 2, langsung aja saya kasih buat kalian semua. Semoga bisa nemenin siang kamu lah, siang ya gitu ya. Pagi menjelang siang gitu Tahun Pro 2 ya. Langsung aja darinya Nona Tahun Pro 2 dengan Rollerblade.

Soalnya teman Pro 2 masih bareng dengan Chef juga pastinya teman Pro 2 ya. Makasih udah terus pantengin RR Pro 2 Lokus Mawai. Dan soalnya teman Pro 2 satu lagu yang cukup menyayat-nyayat hati ya.

Ini juga diproduseri oleh adalah ya Omega Toast Lake tahun 2002. Proses produksi lagu ini tuh dipegang oleh Omega tahun 2002. Nah, dan tahun 2002 ini salah satu lagu yang mengangkat tema soal patah hati. Mungkin yang cukup relate juga dengan orang-orang di luar sana ya gitu ya. Jadi kayak mengisahkan perjuangan seseorang yang harus merelakan dan berhenti memperjuangkan cinta karena orang yang disayanginya tuh telah memilih yang lain gitu tahun 2002. Tapi kayak ya udah harus mau gimana lagi dan bisa berbuat apa lagi gitu ya tahun 2002 ya. Nah, tahun 2002. Jadi karakter suara Anggi ini juga cukup cukup bikin lagu ini tuh menjadi lebih nyes lagi tahun 2002 gitu. Jadi karakter vokalnya Anggi ini kan kayak memang yang mendayu-dayu gitu tahun 2002. Terus juga kayak ada nuansa-nuansa kalau kita bilangnya mungkin yang bikin kita rada-rada ngerasa kayak gitu ya. Sampai gak bisa berkata-kata gitu tahun 2002. Dan soalnya tahun 2002 ini cukup menarik lah. Ini salah satu lagunya Anggi ini bertengger di sekitaran top 10-an RRI Pro 2 Luxmawe ya. Untuk top chart ya RRI Pro 2 Luxmawe tahun 2002 ya, cukup luar biasa. Dan ya tahun 2002 kita menuju ke lagu selanjutnya aja ya. Ini salah satu lagu yang cukup luar biasa juga darinya. Kayaknya kalian nggak mungkin nggak bakal nggak tahu lagu ini tahun 2002 ya. Langsung aja ini dia, Chef nggak mau nyebutin buat kamu semua tahun 2002 biar kalian pas dengerin wah ternyata lagu gini gitu ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu teman Pro 2, siap sampai belibet ya teman Pro 2. Saking senangnya kedenger lagu Olivia Rodrigo ini teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau Syaf gak silap dan Syaf gak salah, di top 2-nya RRI Pro 2, apa ya RRI Pro 2, top 20-nya RRI Pro 2 ya, mancanegara tahun Pro 2. Jadi kayak lagu yang luar biasa juga, berada di top 2 teman Pro 2 ya, di posisi kedua, cukup luar biasa darinya Olivia Rodrigo, karena memang lagu ini juga lagi banyak banget gitu ya, berseliweran gitu di media sosial gitu tahun Pro 2, apalagi di TikTok ini ya, banyak banget yang pakai lagu ini tahun Pro 2. Terus juga ada beberapa media sosial lainnya juga kayaknya banyak banget yang menggunakan lagu ini sebagai postingan, story dan segala macamnya teman Pro 2. Pokoknya lagu ini tuh sering banget kita dengar gitu ya. Pindah aplikasi sedikit gitu, kayaknya lagu ini lagi gitu teman Pro 2. Lagi enak banget juga didengerin teman Pro 2 pastinya. Dan ya tahun Pro 2, Syaf gak bosan-bosan ngingetin kalian tahun Pro 2 saya. Sama halnya seperti lagu Olivia Rodrigo ini tahun Pro 2. Kalau kalian sering-sering request dan segala macamnya, bisa sampai top 1, top 2 gitu ya. Top 3, top 4 selanjutnya tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kayak ya semakin sering kalian request, semakin besar juga kesempatan lagu-lagu kesayangan kalian, musisi-musisi kesayangan kalian ya, atau lagu favorit kalian itu tetap berada terus di top chart-nya RRI Pro 2 Lux Mau ya tahun Pro 2. Ya, so ya tahun Pro 2 kalian bisa request juga tahun Pro 2, dan sekarang juga kalian sebenarnya bisa request tahun Pro 2 ya di Pro 2 Hitlist Mancanegara tahun Pro 2. Lagu-lagu mancanegara kesayangan kalian kalian bisa request melalui line WhatsApp kita tahun Pro 2 di 0811 6715952 tahun Pro 2. 0811 6715952 tahun Pro 2.

0: Ya, so ya tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Surya Tuan Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya Tuan Pro 2. Yap, yap, yap. Dan Surya Tuan Pro 2, ini salah satu lagu dari Bruno Mars yang cukup cukup ngebeat Tuan Pro 2 ya. Tapi seru juga, santai gitu Tuan Pro 2. Kayaknya lagu-lagu ini cocok dibawain buat di festival-festival gitu, buat orang sambil jingkrak-jingkrak gitu Tuan Pro 2. Bukan jingkrak-jingkrak, maksudnya sambil ya sambil menikmati suasana gitu kan, bisa goyang-goyang gitu Tuan Pro 2. Nah, biasanya by the way, Tuan Pro 2, kalau kita ngomongin soal festival, apalagi soal festival musik nih Tuan Pro 2, atau mungkin ya kita bilangnya konser lah, yang internasional ya, yang bakalan diadain di Jakarta Tuan Pro 2 dalam waktu dekat pada bulan Agustus hingga September nih Tuan Pro 2 ya. Di bulan ini sampai di bulan depan nanti. Nah, ini ada beberapa lah kita Tuan Pro 2, salah satunya ada Festival Musik Agustus dan September di 2026 Tuan Pro 2, ada Lalala Festival 2026, ada Foresta 2026, ada Pesta Pora Tuan Pro 2. Pesta Pora 2026 ini kayaknya kalau kalian nggak tahu Pesta Pora, kamu bukan anak musik deh. Enggak bercanda Tuan Pro 2. Kayaknya Pesta Pora ini udah cukup apa ya, cukup besar juga, udah cukup orang-orang kayaknya pada tahu lah Pesta Pora Tuan Pro 2 ya, yang dimana biasanya Pesta Pora ini kan dihadiri juga dengan ya diisi dengan band-band yang lagi tren sekarang ini Tuan Pro 2 gitu ya, dan juga banyak lah, bisa jadi nostalgia juga nanti di sana gitu. Kalau kita ngomongin soal seni budaya ya teman Pro 2, ataupun musik-musik lokal dan segala macamnya, ini ada pagelaran di pagelaran Sabang Merauke Hikayat Srikandi Nusantara teman Pro 2, ini juga cukup luar biasa ya. Bisa menjadi saran juga atau opsi untuk kamu Tuan Pro 2. Jadi enggak hanya nonton musik-musik yang baru-baru akhir-akhir ini yang modern dan segala macamnya. Kalian juga kayaknya perlu pengetahuan-pengetahuan gitu ya, soal seni dan budaya gitu ya, terkait dengan mungkin ya tanah Indonesia tercinta kita ini gitu.

Ya, so tahun perdua kalau kita ngomongin soal Pesta Pora tahun perdua ya, di 2026 ini masuki tahun kelima penyelenggaraannya ya, dan akan digelar selama 3 hari ya. 3 hari penuh pada tanggal 25, 26 dan 27 September 2026 tahun perdua ini festival musik lintas generasi terbesar di Indonesia ya. Ini tempatnya bakalan berada di Gambir Expo dan hall day 2 tahun perdua di DJ Expo Kemayoran Jakarta Utara tahun perdua. Ya mungkin buat kamu teman-teman perdua kota Loksmawe tercinta di tanggal-tanggal tersebut 25, 26, 27 kalau memang kalian lagi free atau memang lagi lagi pengen liburan gitu. Kayaknya bisa deh menuju ke sana buat nontonin Pesta Pora tahun perdua ya. Nah, by the way, tahun perdua yang luar biasanya lagi, makanya saya bilang tadi kalau ada orang yang enggak tahu Pesta Pora kayaknya bukan anak musik. Kayaknya orang-orang pada tahu Pesta Pora tahun perdua karena skala festival di tahun perdua yang menghadirkan 17 area pertunjukan biasanya atau panggung gitu tahun perdua dengan target penampilan ratusan musisi Indonesia dari seluruh Indonesia gitu tahun perdua ya. Jadi kayaknya kalian mau nontonin siapa, saya tahu siapa gitu, atau kayaknya ya udah random aja kayaknya seru juga tuh tahun perdua di waktu itu kamu bakalan dapat siapa gitu ya. Gitu cap-cip-cip aja tahun perdua. Nah, by the way, ada sedikit line up tahun perdua atau bocoran-bocoran ya. Tapi nanti mungkin bisa jadi ini berubah tahun perdua karena kan seiring berjalannya waktu juga masih cukup lama juga. Cuman mungkin persiapannya udah cukup matang lah ya tahun perdua gitu ya. Pesta Pora membagi deretan musisi nih mereka ke dalam berbagai karakteristik genre gitu ya dan era juga gitu ya. Beberapa di antaranya itu kayak pop modern dan Senandika, biasanya tuh ada Tulus, Raisa, Mahalini, Pamungkas, Bernadia. Nah, gitu tahun perdua. Kalau yang grup legend Daris dan Nostalgia, ada God Bless, Project Pop, Trio Ambisi, ya bisa jadi Inul Daratista juga gitu. Nah, kalau rock, metal, dan indie tahun perdua bisa jadi ada Burger Kill, terus juga Disigit ya, Bara Suara tahun perdua ya, jangan lupa. Dan pastinya masih banyak lagi tahun perdua. Terus juga kalau kita menuju ke reggae dan hiburan eksternik tahun perdua, ada Tape X tahun perdua ya, Tape X, terus juga ada bisa jadi mungkin ada Yonglek di sana, Aldi Taher dan segala macamnya lah tahun perdua. Ini cukup luar biasa buat kalian, kayaknya worth it lah. Di sana juga pasti banyak banget stand-stand makanan ya dan segala macamnya, jajanan-jajanan dan segala macam, kayaknya kalian harus ke sana lah gitu tahun perdua. Nah, by the way, tahun perdua seluruh rangkaian acara ya festival ini berpusat di Gambir Expo Kemayoran tahun perdua ya. Kompleks ini mencakup area terbuka luas di sekitar danau buatan serta aula dalam ruangan di Hall D2 G Expo tahun perdua untuk mengantisipasi perubahan cuaca tahun perdua. Nah, apakah ya kamu-kamu berencana nih membeli tiket ya tahun perdua, tiket harian atau daily pass tahun perdua, atau mungkin tiket terusan yang 3 hari tahun perdua ya. Biar kita mungkin coba kulik-kulik webnya. Ya kan, siapa tahu kalian tertarik gitu tahun perdua ya. Sekali-sekali gak apa-apa lah ya, 3 hari itu digunain kayak untuk ya, atau mungkin 1 hari aja maunya gitu ya, gak apa-apa tahun perdua ya, up to you. Ya, so ya tahun perdua jangan kemana-mana, nanti siapa bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Perdua Loksemawe, teman terbaik kamu.

0: Soalnya tahun pro 2, welcome back. Pastinya masih di pro 2 Hilas Mancanegara. Tahun pro 2 tinggal beberapa menit lagi meninggalkan pro 2 Hilas Mancanegara, tahun pro 2. Ya walaupun begitu gak apa-apa, tahun pro 2 di besok-besok hari kalian masih bisa lagi ya. Masih bisa nanti ada, bisa request juga di pro 2 Hilas Indonesia dan juga pro 2 Hilas Mancanegara, tahun pro 2 ya. Dan soalnya tahun pro 2, tadi kita udah ngomongin soal pesta pora juga tahun pro 2. Buat kalian yang mungkin memang udah berencana siap sampai effort ya, nyariin juga buat kalian supaya juga kalian mungkin enggak kebingungan nih mau nyari tiketnya di mana gitu tahun pro 2 ya. By the way, tahun pro 2 cara untuk kamu mengamankan tiket tahun pro 2 yang pasti aman-aman banget gitu ya. Ini ya pasti situs resmi ya tahun pro 2. Ini langsung meluncur ke tautan resminya Pesta Pora tahun pro 2 dengan tiket Pesta Pora 2026 di loket.com tahun pro 2 ya. Nah, kalau kalian pakai Brimo tahun pro 2 itu juga bisa dapat beberapa potongan lah gitu ya tahun pro 2. Dan syarat penukarannya biasanya siapkan KTP asli atau digital tahun pro 2 sesuai nama yang tertera saat registrasi online untuk ditukarkan dengan gelang masuk atau wristband tahun pro 2 ya menjelang hari H gitu tahun pro 2. So juga ada aturan masuknya nih tahun pro 2 yang wajib kamu ketahui tahun pro 2 agar enggak tertahan di pintu pemeriksaan keamanan ya. Perhatikan aturan barang bawaan kalian juga nih tahun pro 2. Yang boleh dibawa tuh jas hujan ya, botol minum atau tumbler plastik ya. Bukan yang kaca tahun pro 2, bukan yang besi juga gitu ya, bukan yang aluminium gitu ya. Terus juga rokok atau vape elektrik yang masih tersegel nih tahun pro 2 gitu. Nah, dilarang keras nih ya, kursi lipat, payung, makanan dan minuman dari luar tahun pro 2, tongsis, monopod ya, kamera profesional profesional berlensa tele misalnya itu juga enggak boleh, dan cairan mudah terbakar tahun pro 2 ini enggak boleh tahun pro 2 ya. Dan kalian nggak perlu takut tahun pro 2 akses ke kompleks Gambir Expo ya, dan hall di 2G Expo Kemayoran paling mudah dijangkau menggunakan transportasi umum tahun pro 2 ya. Ada KRL ya yang bisa kalian naiki, terus juga bisa ya kalau kalian naik KRL nanti turun di stasiun Raja Wali atau Kemayoran lalu lanjut naik ojek online tahun pro 2. Nah gitu. Terus biar lebih lengkap deh kalian coba cari penginapan-penginapan yang memang mungkin terjangkau dari situ, gak terlalu jauh juga tahun pro 2. Jadi kalian gak perlu ribet-ribet mikirin gitu ya tahun pro 2. Jadi memang kalau memang mau nonton Pesta Pora ini harus effort tahun pro 2. Karena eventnya juga cukup gede ya tahun pro 2. Kapan lagi gitu ya tahun pro 2. So jangan kemana-mana tahun pro 2, nanti saya bakal balik untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Ya, tahun baru 2 masih di RRI Periode 2 Luksubame, pastinya tahun baru 2 di formasi pukul 12 ya, seperti biasanya muda kreatif tahun baru 2 kita bakal ngobrolin soal harga murah atau kualitas nih tahun baru 2 ya. Dan by the way tahun baru 2 ini cukup menarik karena masalahnya bukan sekedar memilih barang murah aja atau mahal ya. Yang lebih penting adalah apakah harga yang kita bayar ini sebanding dengan manfaatnya gitu teman-teman Pro 2 ya. Kualitas terus juga umur barang yang kita dapatkan lah gitu teman-teman Pro 2. Nah, by the way teman-teman Pro 2 kalau kita ngomongin soal harga murah, ini memang selalu biasanya menguntungkan gitu teman-teman Pro 2 ya. Ya tapi belum tentu juga karena harga murah biasanya langsung menarik perhatian lah karena kita melihat angka yang harus dibayar saat itu ya. Ya let's say kita bilang ada produk yang murah atau ada perbandingannya gitu ya, satu yang 100.000 satunya 50.000, pasti kita milih yang 50.000 dong gitu ya, spontan kita kan gitu ya, kita malah milih yang 50.000 karena merasa lebih hemat gitu ya. Nah tapi pertanyaannya, hemat di awal atau hemat dalam jangka panjang nih tahun produk 2? Kalau barang 50.000 itu hanya bertahan beberapa bulan dan harus diganti berkali-kali ya, sementara barang 100.000 itu bisa digunakan bertahun-tahun, maka barang yang lebih mahal ini justru lebih ekonomis tahun Pro 2 ya. Nah, by the way tahun Pro 2, murah ini bukan berarti kualitasnya jelek. Ini juga penting menjadi pertimbangan kita tahun Pro 2 kayak gitu, supaya enggak muncul anggapan bahwa barang mahal pasti bagus dan barang murah pasti jelek gitu tahun Pro 2. Enggak selalu begitu. Ada produk murah yang memang bagus karena produsennya punya biaya produksi rendah, distribusinya efisien, dan ini enggak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk kemasan dan mungkin brandingnya. Nah, contohnya produk lokal misalnya atau UMKM tertentu ini bisa menawarkan harga lebih rendah dibandingkan brand besar karena biaya operasional dan marketing mereka berbeda tahun Pro 2. Nah, sebaliknya barang mahal juga nggak otomatis berkualitas tinggi gitu ya. Kadang kita membayar nama, merek, desain, gengsi, atau pengalaman menggunakan produk tersebut. Nah, jadi harga memang bisa menjadi salah satu indikator kualitas, tapi bukan satu-satunya indikator nih tahun Pro 2. Harus kita ingat. Ya, tahun Pro 2. Yang harus dibandingkan itu sebenarnya bukan harga loh, tapi value-nya. Nah, ya. Ini cukup menarik tahun Pro 2, ya. Kalau kita hanya melihat misalnya sepatu A itu 200.000, ya, bertahan 6 bulan. Sepatu B itu 500.000, bertahan 2 tahun. Nah, kalau kita melihat harga awal itu A terlalu jauh lebih murah. Tetapi kalau dihitung berdasarkan pemakaian ini ceritanya bakalan berbeda nih tahun Pro 2, ya. Sepatu A ini harus dibeli beberapa kali untuk penggunaan selama 2 tahun. Artinya harga murah itu tadi belum tentu menghasilkan pengeluaran yang lebih kecil. So, konsep sederhananya adalah cost per use teman-teman Pro 2 atau biaya berdasarkan seberapa sering barang tersebut digunakan. Jadi sebelum membeli sesuatu, terutama barang yang akan sering dipakai itu, kita mikir dulu kayak barang ini akan saya gunakan berapa kali nih, gini gitu ya. Kalau digunakan setiap hari berarti kualitas dan ketahanannya menjadi jauh lebih penting gitu dalam perdua. Nah, tahun Pro 2, kadang ada harga yang terlihat di marketplace itu bukan keseluruhan biayanya. Misalnya, membeli barang murah ya, tetapi misalnya cepat rusak, sulit diperbaiki, spare partnya nggak tersedia, misalnya nggak punya garansi, ya konsumsi listriknya lebih tinggi, atau akhirnya harus membeli produk baru. Semua itu sebenarnya merupakan biaya tambahan tahun Pro 2. Belum lagi, waktu dan energi yang kita keluarkan untuk mencari pengganti. Nah, makanya ada istilah buy cheap, buy twice teman Pro 2 ya, buy cheap buy twice teman Pro 2 ya. Bukan berarti selalu benar, tapi prinsipnya cukup masuk akal teman Pro 2. Harga pembelian bukan satu-satunya biaya yang perlu dipikirkan gitu teman Pro 2 ya. Nah, di sisi lain ini juga penting tahun Pro 2. Kadang kita menggunakan alasan yang penting kualitas gitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang beli sesuatu yang fiturnya jauh lebih melebihi kebutuhan. Contohnya seseorang yang hanya membutuhkan laptop untuk mengetik tugas, terus juga browsing dan membuat presentasi. Tetapi dia membeli perangkat dengan spesifikasi yang cukup tinggi karena berpikir semakin mahal ya berarti semakin bagus dong gitu ya. Padahal kalau 70-80% kemampuannya nggak pernah digunakan, uang yang dikeluarkan belum tentu sepadan gitu tahun Pro 2. Jadi prinsipnya bukan pilih yang paling murah, juga bukan pilih yang paling mahal, tetapi pilih yang sesuai dengan kebutuhan kamu gitu tahun Pro 2. Nah,
Nah, barang yang sama bisa punya kebutuhan kualitas yang berbeda tahun berdua. Misalnya handphone 200 ribu mungkin udah cukup untuk seorang yang hanya mendengarkan musik sesekali gitu ya. Emang ada handphone 200 ribu? Misalnya ya. Tetapi bagi orang yang bekerja sebagai editor audio atau musisi, kualitas suara, kenyamanan, dan daya tahan ini... Terus juga akurasi audionya menjadi jauh lebih penting tahun berdua ya. Begitu juga dengan kamera misalnya. Nah, orang yang hanya ingin memotret untuk media sosial mungkin gak membutuhkan kamera profesional dengan harga puluhan juta ya. Tapi bagi fotografer yang bekerja secara profesional, kamera dan lensa berkualitas ini bisa jadi alat kerja, bukan sekedar konsumsi doang tahun berdua. Artinya harga yang worth it itu sangat bergantung pada kebutuhan dan konteks pemakaiannya tahun berdua ya. Jangan lupa juga faktor keamanan tahun berdua. Ada beberapa kategori barang yang memang tidak ideal untuk sekedar mencari harga termurah. Ya, misalnya itu charger, kabel listrik, helm, perangkat elektronik ya. Terus banyak lagi lah produk bayi. Kalau terlalu murah nanti sayang gitu kan. Peralatan keselamatan dan barang yang bersentuhan langsung dengan keselamatan atau keamanan tahun berdua. Untuk barang seperti ini, standar keamanan dan kualitasnya harus menjadi pertimbangan utama tahun berdua. Karena kalau produknya gagal berfungsi, kerugiannya bukan cuma uang tahun berdua, tapi keselamatan kamu tahun berdua. Waktu nah, jadi di zaman sekarang itu banyak banget jebakan-jebakan tahun berdua ya. Marketplace itu membuat kita semakin mudah membandingkan harga padahal ya. Tinggal buka aplikasi, ketik barang yang mau kamu cari, lalu muncul puluhan barang dan ratusan pilihan gitu ya. Masalahnya harga murah bisa membuat kita berpikir, ah cuma 20 ribu kok gitu ya. Kemudian beli, besok melihat lagi tuh barang lain 30 ribu, beli lagi gitu ya. Terus nanti ada promo gratis ongkir, misalnya beli lagi. Akhirnya bukan satu barang yang mahal, tetapi banyak barang yang murah sebenarnya gak terlalu dibutuhkan gitu tahun berdua. Tapi kamu jadi sering check out deh gitu ya. Ini menarik karena ya persoalannya bukan lagi soal harga murah atau kualitas nih tahun berdua. Tetapi apakah barang itu menjadi ini ya kebutuhan kita gitu ya. Memang untuk kita butuhkan banget gitu ya. Karena barang yang gak dibutuhkan itu bisa menjadi pemborosan meskipun harganya murah tahun berdua. Cinta dikatakan jatuh. Nah, promo juga bisa membuat kita salah menilai harga nih tahun berdua. Diskon 50% ya, flash sale, cashback ya, voucher, gratis ongkir. Ini semuanya apa ya, membuat sebuah barang itu terasa semakin murah. Tapi sebelum dicek on ya, coba lakukan satu hal sederhana ini tahun berdua. Lihat harga setelah semua promo dan tanyakan apakah kita memang membutuhkan barang tersebut gitu ya. Jangan sampai kita beli barang yang 100 ribu tuh hanya karena diskon 50 ribu, padahal tanpa promo pun kita sebenarnya nggak berencana beli itu gitu tahun berdua. Karena diskon bukan berarti kita mendapatkan uang, kita tetap mengeluarkan uang loh tahun berdua gitu ya. So jadi tahun berdua kualitas itu nggak hanya soal material tahun berdua ya. Kalau kita balik lagi ke soal kualitas tadi, kualitas sebuah produk ini sebenarnya bisa dilihat dari beberapa aspek tahun berdua ya. Pertama misalnya durability, seberapa tahan lama barang tersebut. Kedua itu functionality ya, apakah fungsinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Ketiga itu reliability tahun berdua, apakah bisa digunakan secara konsisten ya. Terus juga after sales service tahun berdua, bagaimana layanan setelah pembelian gitu ya. Terus juga warranty tahun berdua, apakah jaminan ketika produk ini mengalami masalah, apakah ada jaminan gitu tahun berdua ya. Terus juga repair tahun berdua, apakah barang ini bisa diperbaiki ketika rusak. Nah, jika kita membeli barang ini jangan hanya melihat bahannya bagus enggak, tapi ya kalau rusak bisa diperbaiki enggak ya, ada garansi enggak ya, spare partnya tersedia enggak ya, gitulah minimal tahun berdua. Kalau misalnya mau beli barang yang memang cukup-cukup mahal gitu ya, alat elektronik, terus juga kendaraan misalnya dan segala macamnya gitu, motor, mobil dan gitulah tahun berdua ya. Nah, bagian yang paling menarik itu sebenarnya tahun berdua ya. Ini cukup menarik karena apa? Kalau ada dua barang dengan fungsi yang sama, satu 100 ribu dan satu 500 ribu, kalian otomatis pilih yang 100 ribu atau seperti apa gitu tahun berdua ya. Karena membanding-bandingkan harga ini cukup menarik tahun berdua ya. Nah, by the way tahun berdua, kesimpulan utamanya ya, jangan mengejar harga termurah tahun berdua, jangan juga mengejar harga termahal. Cari harga yang paling masuk akal dibandingkan dengan kebutuhan kamu, kualitas untuk kamu juga, umur pakainya, dan manfaatnya tahun berdua. Karena murah belum tentu hemat, mahal belum tentu berkualitas tahun berdua. Gitu ya, itu yang perlu kalian ingat. Yang paling penting adalah value for money tahun berdua. Dan untuk kamu anak muda, kemampuan memilih barang dengan bijak ini sebenarnya bagian dari kemampuan mengelola keuangan juga loh tahun berdua ya. Bukan berarti
harus selalu membeli barang yang premium. Justru yang penting adalah tahu kapan boleh berhemat dan kapan tuh kualitas memang layak untuk dibayar lebih gitu tahun produa. So, by the way, tahun produa jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetun terus di 95,2 FM RRI Produa Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef juga ya, pastinya tahun Pro 2. Dan ya seperti biasanya, informasi pukul 13 itu kita bakal ngebahas soal sedikit ya, soal olahraga tahun Pro 2. Dan ini kayaknya juga udah pada tahulah kalian semua tahun Pro 2 gitu ya. Karena Chef pengen pengen sedikit sharing soal, atau kita pengen sedikit ngobrolin soal akhirnya ya. Ini salah satu pemain terbaik dunia ya, gelandang bertahan terbaik sejauh ini tahun Pro 2 ya. Akhirnya FC Barcelona resmi merekrut Rodri dari Manchester City tahun Pro 2 ya, dengan kesepakatan kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun hingga Juni 2030 tahun Pro 2. Ya, gelandang bertahan ini ya seperti yang saya bilang tadi, terbaik di dunia dan peraih Ballon d'Or juga tahun Pro 2. Di 2024 ini ditebus oleh Blaugrana dengan nilai transfer total mencapai 76,5 juta euro tahun Pro 2. Atau sekitar ya 1,58 triliun tahun Pro 2 ya, yang terdiri dari biaya pokok 60 juta euro ditambah bonus performa tahun Pro 2.

Ya, yeah, so ya tahun nomor 2 kenapa sih akhirnya Rodri memilih Blaugrana gitu ya tahun nomor 2 ya. Karena mungkin ada faktor filosofi olahraganya. Rodri menegaskan bahwa kepindahannya ini murni karena alasan taktis olahraga. Ia sangat mengagumi gaya permainan menyerang dan berani yang diusung oleh pelatih Barcelona Hansi Flick tahun nomor 2 ya. Terus juga kalau kita bilang kemiripan taktik tahun nomor 2 ya, gelandang berusia 30 tahun ini merasa filosofi permainan Barcelona sangat selaras dengan gaya bermain tim nasional Spanyol yang baru aja ia bawa menjuarai Piala Dunia 2026 tahun nomor 2. Nah, ini juga menarik tahun nomor 2 ya. Sebelum memilih mendarat di Camp Nou tahun nomor 2, kapten timnas Spanyol ini sempat menjadi target buruan utama klub elit Eropa lah ya. Lainnya seperti misalnya Real Madrid, Paris Saint-Germain dan segala macamnya, tapi semua akhirnya ditolak atau mungkin negosiasinya belum cocok gitu ya. Belum ada jalan keluar dan segala macamnya, mungkin tahun nomor 2 dan ya sudah berjodoh dengan Blaugrana mungkin tahun nomor 2. Nah, so tahun nomor 2 ini cukup penting juga untuk dampak lah ya di ruang ganti dan skuadnya Barcelona tahun nomor 2. Ini Rodri ini bisa menjadi mentor pemain muda ya, dengan ya secara dia datang dengan segudang pengalaman. Rodri juga berkomitmen membantu perkembangan para gelandang muda Blaugrana. Secara spesifik dia menyebut nama talenta yang cukup berusia muda ya tahun nomor 2, 19 tahun yaitu Marc Bernal tahun nomor 2. Jadi mungkin ini juga menjadi apa ya? Menjadi fokus utamanya gitu tahun nomor 2. Jadi ada penerus lah ya. So, jadi ancaman posisi utama juga, kedatangan pemenang gelar pemain nomor 6 terbaik ini langsung memicu persaingan ketat nih di lini tengah tahun nomor 2. Sekaligus menjadi alarm waspada bagi menit bermain pemain seperti Frankie de Jong ya tahun nomor 2 yang saat ini masih memulihkan cedera lutut, serta Gavi juga tahun nomor 2. Nah, jadi menjadi kompetitif lah tahun nomor 2. Mau enggak mau semua bakalan nunjukin yang terbaik gitu supaya menjadi pilihan nomor 1 gitu. So, jadi meskipun baru aja menjalani operasi kecil pada bagian belakang badannya setelah laga final Piala Dunia 2026, Rodri mengonfirmasi bahwa kondisinya sudah pulih total dan siap menjalani debutnya di La Liga dalam waktu dekat tahun nomor 2.

0: Nah, kalau kita lihat proyeksi formasi taktis ya, starting line up-nya Barcelona setelah adanya Rodri nih tahun Pro 2 ya, di bawah asuhan Hansi Flick beserta ya mungkin kita bilang perkiraan jadwal laga lah ya. Jadwal laga debutnya di La Liga tahun Pro 2. So jadi proyeksi formasinya mungkin biasanya Barcelona biasa bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3 tahun Pro 2. Hansi Flick dikenal menyukai pakem 4-2-3-1 nih tahun Pro 2. Yang cukup dinamis dengan menggunakan dua gelandang bertahan atau double pivot teman Pro 2. So kehadiran Rodri memberikan kekuatan fisik dan keseimbangan pertahanan luar biasa yang selama ini dicari Barcelona sejak era Sergio Busquets teman Pro 2.
1: Doa yang ku panjatkan dengan hadirmu.
0: Nah, kalau kita mungkin lihat dari susunan pemainnya bisa jadi nih ya. Ini mungkin predik ya tahun Pro 2 ya. Kipernya ada Mark Andre Ter Stegen tahun Pro 2, terus juga kalau di sektor back itu kita punya Julius Konde, terus juga Araujo. Mungkin Araujo udah ini ya tahun Pro 2 ya. Kubarsi, Alejandro Blade tahun Pro 2, terus juga double pivot mungkin Rodri dan Pedri ini tahun Pro 2. Rodri Pedri. Seperti yang sudah banyak banget teman-teman netizen komen-komen di seluruh postingan Fabrizio Romano dan segala macamnya, kayaknya banyak banget komentar seperti itu, Pedri Rodri nomor 2 ya. So jadi gelandang serang mungkin Dani Olmo, penyerang sayapnya adalah Lamine Yamal dan juga Rafinha tahun Pro 2 ya. So mungkin bisa jadi tengahnya juga nanti Rafinha atau seperti apa, ada pergantian lain mungkin tahun Pro 2 ya. Pada intinya ya, jangkar pemutus serangan itu Rodri akan menjadi pelindung utama nih di lini belakang. Hal ini memberi kebebasan penuh bagi Pedri untuk maju membantu serangan tanpa takut meninggalkan ruang kosong di belakang lah tahun Pro 2 ya. So jadi kemampuan passing Rodri ini juga yang di atas 92% akurasinya akan mengatur ritme permainan Barcelona dari lini bawah tahun Pro 2, mempermudah transisi bola ke Dani Olmo ataupun Lamine Yamal tahun Pro 2. Nah, so kalau mungkin kita hitung-hitung gitu ya. Mengingat Rodri ini baru diresmikan pada Selasa lalu di 18 Agustus 2026 tahun Pro 2 dan masih dalam tahap pengembalian kebugaran lah pasca operasi kecil setelah final Piala Dunia kemarin ya. Hansi Flick mungkin prediksi tidak akan langsung menurunkan sebagai starter di laga terdekat tahun Pro 2 ya. Pertandingan terdekat itu ya La Liga pekan kedua, Barcelona versus Athletic Bilbao tahun Pro 2 di hari Sabtu 22 Agustus 2026 tahun Pro 2. So jadi prediksi Rodri kemungkinan besar akan masuk ke dalam skuad tetapi duduk di bangku cadangan terlebih dahulu untuk adaptasi atmosfer Camp Nou tahun Pro 2 ya. Dan juga mungkin kalau kita ngomongin soal starter menjadi debut tahun Pro 2, mungkin di pada laga Rayo Vallecano versus Barcelona tahun Pro 2 di 26 Agustus 2026 ya, atau Barcelona versus Real Valladolid di hari Sabtunya gitu tahun Pro 2 di 29 Agustus 2026. Nah, Hansi Flick memproyeksikan baru akan memasang Rodri sejak menit awal pada laga tandang kontra Rayo Vallecano atau laga kandang kontra Valladolid saat fisiknya udah mulai 100% siap lah gitu tahun Pro 2. So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti siapa bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Oh, ini toh video
2: yang guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Lok Semawai, Aceh Utara, apa kabarnya hari ini? Masya Allah. Egy Putra kembali menyapa kamu semua di hari Kamis ya. Semoga selalu mendapatkan kabar manis dari kamu semua ya. Dibuka dengan Kat Dahlia dengan I Think I'm In Love, teman Pro 2. Aku berharap sekali semeriah, sesemangat, secinta, sekasparan lagu ini kabar kamu di siang hari ini ya. Sampai selesai nanti sekali lagi Egy Putra menemani kamu di sini, dan aku berharap sekali playlist Egy ya di hari ini, di siang ini, bisa menemani aktivitas kamu apapun itu bersama Pro 2 Famlox Mawe, teman terbaik kamu.

kenaikan harga kebutuhan sehari-hari sering membuat masyarakat harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran, teman Pro 2. Karena apa? Karena jika tidak dikelola dengan baik, uang yang tersedia bisa habis sebelum waktunya, ya. Hei, memasuki tanggal 20 tuh hal-hal kayak gini tuh harus sering kita baca, ya. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kayak makan, transportasi, tagihan, dan keperluan penting, ya. Sebaiknya menjadi prioritas sebelum membeli barang yang belum benar-benar diperlukan. Membuat catatan pengeluaran juga bisa membantu. Tak perlu menggunakan cara yang rumit, ya. Cukup mencatat berapa uang yang masuk dan kemana saja uang yang digunakan. Dari sana kita bisa melihat pengeluaran mana yang sebenarnya dapat dikurangi. Nah, saat berbelanja nih teman Pro 2, ada baiknya juga nih membuat daftar terlebih dahulu. Cara ini dapat membantu kita lebih fokus membeli barang mana yang dibutuhkan dan menghindari belanja secara spontan hanya karena tergoda diskon atau promo. Wow, dan ada beberapa hal juga yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menghemat. Yang pertama, kamu harus sering-sering makan di rumah, teman Pro 2. Kalau makan di rumah berarti ada sesuatu makanan yang bisa dipajo di rumah, ya. Karena dengan itu kamu harus memasak di rumah, ya. Mengurangi frekuensi makan di luar dapat membantu menekan pengeluaran harian. Memanfaatkan promo dengan bijak, ya. Ini memang kelihatan menarik, diskon-diskonan, ya. Tetapi pastikan barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai juga bisa membantu kamu untuk segera berhemat, teman Pro 2. Tanggal 20 loh, ya. Masih ada 10-an hari lagi loh, menuju awal bulan loh. Gimana? Saldo aman, teman Pro 2?

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ada yang lagi happening banget sama penyangkalan, teman Pro 2. Ini judulnya penyangkalan, ya. Gimana kalau seandainya kamu menyangkal kalau selama ini kamu gak ngerasa kamu lebih memenuhi keinginan kamu dibandingkan kebutuhan kamu, teman Pro 2? Caranya gampang banget. Silakan kamu ngelihat ya berbagai macam jenis mutasi yang ada di banking kamu, ya. Kamu lihat tuh segala sesuatu keluar masuknya, pemasukan kamu, pengeluaran kamu sejauh mana. Hingga kamu dari situ juga bisa introspeksi diri, ya. Mana sih sebenarnya yang harus diperhemat atau malah yang harus dihilangkan dari kebiasaan buruk kamu dalam rangka memanage keuangan agar lebih sehat di setiap bulannya, teman Pro 2, ya. Semoga kita bisa sama-sama merevisi kebodohan-kebodohan kita dalam mengelola keuangan tentunya. Wishlist ya Taylor Swift for the next song. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keren. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Avicii dengan This Love, teman Bro 2. Wow, kalau kamu sering banget dengar lagu ini di berbagai macam fitur konten-konten orang-orang, ya ini yang nyanyi Davichi, teman Pro 2. Nah, sejauh ini aku mesti ngomongin soal hemat-menghemat tadi ya. Sejauh ini kamu udah seberapa banyak sih menghemat penggunaan listrik dan air di rumah kamu? Karena salah satu cara ya, dengan mematikan lampu saat tidak menggunakan serta menggunakan air seperlunya, dapat mengurangi tagihan bulanan kamu ya. Membandingkan harga sebelum membeli ini juga menjadi salah satu alternatif biar agar lebih hemat sih ya. Melihat beberapa pilihan harga dapat membantu mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau, teman produk. Ingat, menghemat bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja. Sesekali membeli sesuatu yang diinginkan tentu tidak menjadi masalah ya. Yang terpenting adalah tetap mengetahui batas kemampuan dan tidak memaksakan diri. Selain mengatur pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan juga penting ya. Tidak harus dalam jumlah yang besar, karena kebiasaan menabung dapat dimulai dari nominal kecil secara rutin. Pada akhirnya, hidup hemat bukan tentang membatasi diri secara berlebihan. Hidup hemat adalah tentang menggunakan uang dengan lebih bijak, mendahulukan yang lebih penting, dan mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang, teman Pro 2. Gimana? Kamu udah termasuk orang-orang yang kiat dalam hemat kamu? Semoga kita bisa membedakan antara hemat, perhitungan, sama pelit ya. Tiga hal yang agak sama tapi beda maknanya. Sambil kita menantikan kumandang azan sholat fardu asar ya, itu nanti di jam 15:51. Ini ada Raisa dulu barengan Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan, yang dulu pertama kali dipopulerkan oleh Reza Artamevia barengan dengan Masaki Ueda, teman Pro 2.

0: 5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Qur'an, maka ia mendapat dua pahala.

0: Recap dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lok Semame, teman terbaik kamu radionya anak muda. Tepat di jam 15:51 waktu Indonesia Barat. Ini udah masuk banget waktu sholat fardu asar ya. Jangan lupa nanti sesudah asar seperti biasa di Kamis sore bakal ada Outside the Box ya, bareng siapa nanti kamu bakal mendengar apa dan bagaimana yang akan menjadi materi kita di sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bersama RRI Pro 2 Lok Semame, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Lok Semame yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Lok Semame mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Lok Semame dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Hadis riwayat

Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia

dan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam, karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah gak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside. Saatnya kita dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside.
2: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Evalox, pamit teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Jumpa lagi ya di setiap Kamis sore. Sampai selesai nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ke barat-baratan ya. Mungkin lebih tepatnya ada unsur edukasi di dalamnya teman Pro 2, barengan teman-teman Outside the Box ya, yang sore hari ini udah berada di studio Pro 2 FM Lox Pamir. Langsung aja kita sapa, ada Rian dan Lia ya. Halo, assalamualaikum. Ya, bisa lebih dekat dengan mic-nya, lupa bilangin tadi ya. Gimana kabar kalian sore hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Dan seperti biasa, semangat kita sebagai mahasiswa masih ada.
2: Aha, as human juga ya dong.
3: Iya, jangan. Semangat untuk berkembang itu kan harus ada selalu.
2: Benar, berkembang itu termasuk berkembang biak nggak?
3: Aduh,
2: belum ya.
3: Belum
2: ya. Oke, baik. Rian, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah seperti biasa.
2: Seperti biasa ya.
3: Aura-aura yang sangat anak muda sekali,
2: semangat. Iya. Oke, mungkin semangatnya karena bawa teman baru.
3: Aduh,
2: sore hari
3: ini. Ya, Kak ini. Boleh kenalkan kepada penonton.
4: Iya, perkenalkan, nama saya Wasliatul Hasanah, bisa dipanggil Lia. Kebetulan udah lulus dari mahasiswa, jadi nggak sesemangat Rian. Tapi ya kita tetap ini ya, beraktivitas, enjoy aja.
2: Oke, dan dulu alumni mana nih, Lia? Oh, di Politeknik. Dan
4: Teknik Kimia.
2: Dan sekarang lagi sibuk juga untuk di Poligot Chapter Lox Mawe.
4: Iya, betul.
2: Benar, ya. Dan sore hari ini kita punya topik Why English is more than just a language. Kenapa bahasa Inggris ini lebih dari sekedar cuman bahasa? Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Bagaimana, apa yang mau dibahas untuk sore hari ini nih, Rian?
3: Dari judul sebenarnya udah membahas juga sih kenapa bahasa Inggris itu bukan sekedar bahasa aja sih, ya kan. Ini pertanyaan yang filosofikal sih, filosofis. Ya, ini sebenarnya masih dinamis lah. Kita masih bisa mengulik lagi kenapa bukan hanya Inggris atau bahasa-bahasa lain, tapi bagaimana Inggris bisa membuat makna lain gitu ya kan, atau bahasa-bahasa gitu. Menurut saya sendiri ya, bahasa Inggris atau bahasa asing lain, kenapa itu membawa suatu makna yang sangat di suatu individu sendiri, itu adalah karena it bring something to them. Ada sesuatu yang diberikan secara timbal balik gitu. Kalau aku tuh sih bang, gak terlalu kayak mana kali. Soalnya ini filosofis, masih bisa diperpanjang lagi.
2: Sehingga mungkin bisa tampak lebih keren.
3: Iya.
2: Mungkin lebih kayak gimana? Mungkin Lia bisa nambahin nih.
4: Iya, kalau menurut saya sendiri, bahasa Inggris mungkin lebih tepatnya bahasa itu lebih dari sekedar bahasa itu sendiri, karena ketika kita sudah mengenal bahasa, itu membuka pintu menuju koneksi, mungkin yang pertama, people, orang-orangnya, dan culture yang paling penting. Ketika kita mempelajari bahasa, kita juga belajar, oh kenapa sih dia pakai ini? Kenapa misalkan bahasa Inggris, Mandarin, sama Jerman itu berbeda-beda, dan itu semua ada kaitannya dengan culture. Mungkin lebih dalam lagi dari bahasa Indonesia yang mungkin jurusan bahasa atau sastra tahu. Tapi inti saya menurut itu.
2: By the way, Lia ini teman Pro 2 sehari-harinya sibuk di ruang guru ya. Ngajar atau gimana nih?
4: Iya, mengajar.
2: Untuk bidang studi?
4: Fisika.
2: Oh, fisika. Nah, ini juga menjadi salah satu peluang juga nih teman Pro 2, bahwasanya bahasa Inggris ini gak mentok untuk jadi guru bahasa Inggris, ya kan? Bisa menambah, kayak tadi dibilang, membuka koneksi kita. Yang jelas kita udah punya kelebihan lain, bagaimana cara kita untuk bisa membawa diri agar bisa berkomunikasi yang bukan hanya dengan bahasa Aceh, bukan hanya dengan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa yang lain gitu. Nah, sejak kapan sih bagusnya nih orang-orang mulai sadar bahwasanya bahasa Inggris ini bukan cuma sekedar bahasa pengantar gitu?
3: Buat dari aku, aduh. Seharusnya gak terpatok kepada umur sih bang. Itu bisa aja sadar kita ketika itu bisa misal dari SD atau bisa bilang aja dari kuliah gitu ya kan. Itu tidak terpatok oleh umur dan itu bisa disadari oleh individu sendiri tergantung kayak mana dia menginterpretasikannya juga. Dia bisa sadar itu ketika dia kuliah, oh aku bersadar ternyata bahasa Inggrisku ini penting banget ternyata nih. Oh aku bisa bangun relasi dengan orang-orang yang somehow aku gak tahu gitu aku bisa bangun relasi sama orang ini gitu ya kan. Jadi sebenarnya ini lebih kayak ke pandangan individu sendiri juga. Jadi bagaimana dia menginterpretasikan itu sendiri bang. Kalau dari aku itu sih.
2: Dan bagusnya ini emang kan ada tuh pendidikan sejak dini ya. Ya kan secara di antara kita ada cikgu ya gitu kan. Pasti apa ya penanganan terhadap anak didik itu kan lebih tinggi ya dibandingkan kita yang bukan pendidik gitu ya. Gimana nih Lia?
3: Iya betul.
4: Oke, tadi pendapat Lian luar biasa ya bahwasanya kapan kita sadar Inggris itu penting ya enggak ada batasannya. Kalau dilihat dari sisi kapan sebaiknya kita mulai, mungkin dari saya pribadi sedini mungkin. Karena
3: sedini mungkin.
4: Iya, sedini mungkin.
3: Tidak mungkin pas bayi udah dilahirkan terus gitu.
4: Oh iya. Kan? Iya, begitu anaknya udah bisa kenal kosakata, kenalin juga bahasa Inggris. Karena kan sangat-sangat penting. Si Inggris ini bisa membuka banyak sekali kesempatan yang mungkin kita enggak pernah duga sebelumnya. Menurut saya begitu, Bang.
2: Dan respon orang-orang yang selama ini, kan pasti orang-orang di sekitar kalian kan juga udah akan ngerti ya, maksudnya kalian ini hobi dengan bahasa Inggris dan mungkin gak sekedar pasif gitu ya, lumayan aktif dalam berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Itu dampak yang ada tuh ada ketrigger dengan hal-hal yang semacam noise gitu gak sih? Mengganggu gitu.
3: Oh, of course ada lah. Ya, suatu noise di suatu komunikasi atau ketika kita membahas apalagi bahasa Inggris ya kan, di mana di kalangan kita sendiri itu kadang-kadang kayak di apa nah? Apa kata-katanya kayak alah, ngapain sok Inggris sih gitu kan, ada restimer atau merendahkan ya.
4: Iya.
3: Itu pun ada di kita walaupun ya kita sudah kasih tahu gini-gini ya, mereka tetap gitu karena warga kita memang kayak gitu pada dasarnya. Merendahkan suatu hal yang tidak harus direndahkan gitu. Ini padahal suatu achievement lah bagi seseorang gitu.
2: Dan semoga kita gak ketrigger dengan hal itu ya. Gimana nih caranya agar bisa tetap survive ya, artinya kita tetap mau melanjutkan sesuatu yang kita anggap benar gitu. Gimana cara menggugah gitu sebelum kita ngomongin soal cara belajar atau gimana gitu.
3: Dari Kak Lia dulu lah, karena kan kakak udah guru juga, ini kan sudah melewati masa-masa sekolah ya kan.
2: Ya bebas sih sebenarnya.
3: Lebih berpengalaman gitu ya kan, daripada saya sendiri gitu.
4: Jangan kayak gitu ya.
3: Yes.
4: Jadi menurut saya, gimana cara kita lanjutin? Yang pertama kita harus punya tujuan. Kenapa sih harus belajar? Karena mungkin sama kayak kehidupan, kenapa kita harus tetap hidup, harus ada tujuan dulu. Terus untuk mencapai tujuan itu kita harus dikelilingi dengan orang-orang yang bakal support kita.
3: Jadi circle yang mendukung gitu
4: As a human gitu kan. Kita kan manusia ini makhluk sosial. Pasti
3: betul.
4: Bakal tetap butuh orang-orang walaupun seringnya bilang aku bisa sendiri gitu. Tapi tetap butuh. Makanya betul. Pas di kampus saya ada aktif di komunitas iClub juga bahasa Inggris dan setelah lulus nyari lagi nih di mana sih aku bisa tetap mengembangkan skill ini. Karena kan kita jarang pakai, takutnya jadi
2: lupa
3: gitu. Jadi kadang skill gak kasar lagi gitu ya kan kadang-kadang.
4: Bukan bahasa sehari-hari. Jadi tetap mencari tempat untuk bertumbuh itu tadi.
2: Iya, karena bukan bahasa ibu mungkin kalau bahasa ibu adalah bahasa kita dari lahir ya.
3: Dan kita sering kita gunakan juga ya kan.
2: Kadang-kadang ya emang begini ya teman Pro 2, harus memang mencari wadah gitu. Gak ada sesuatu mungkin yang instan dan membuat kita selalu tampak settle gitu tanpa ada yang ngedukung di sekitar kita ya. Oke. Kita jeda dulu di Teman Pro 2 di sesi awal Outside the Box masih barengan Rian dan Lia di Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: English from the outside, welcome inside.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loks Maweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside.
1: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Valox, mamanya tempat terbaik kamu, Radio Anak Muda. Outside the Box, masih di sini ya. Masih bareng Rian juga sama Lia juga. Tadi aku lupa buat kamu semua yang pengen komen di line YouTube kita, boleh kasih komen kamu di sana. Dan juga kita membuka line WhatsApp kita di 0811-671-1552. Ya, sekali lagi 0811-671-1552. Dan komen, ntar sebelum kita lanjutin ya, kita bahas dulu nih. Ada Naca, halo Bang Egy, Ria dan Kalia. Halo, kangen sama RRI katanya.
2: Aduh, ya? Kangen beliau, kali sepertinya itu.
1: Yes, beliau pengen nanya sama Kalia nih, apa benar nowadays ya, cara kita mengajar lebih mudah dengan metode visual? Nah, langsung dijawab buat Naca, thank you. Dan buat teman Pro 2 yang lagi menyimak perjalanan Outside the Box kita sore hari ini, silakan.
2: Oke. Pertanyaan ke Naca sebenarnya bagus sih. Apalagi di zaman sekarang itu orang-orang lebih suka visual daripada langsung belajar lihat buku ya. Mereka lebih pas atau enak itu dilihat ada visual atau gambaran lah ya kan. Menurut aku sendiri ya lebih enak visual sih daripada kita sekedar baca aja sih. Dari kita bisa praktik juga di situ. Menurut Kak Lia sendiri ini sebagai guru dari ruang guru juga ya kan.
1: Yep.
2: Apakah cocok dengan pendapat saya atau kayak mana nih?
3: Iya, 100% setuju ya. Mungkin lebih mudah dengan visual, walaupun setiap orang kan punya metode belajar beda-beda. Mungkin ada yang lebih suka sambil gerak-gerak. Makanya ada anak yang pas belajar dia enggak bisa diam. Itu dia sambil gerak, sambil lebih masuk itu ada kinestetik namanya. Mungkin ada yang lebih cocok ke listening, tapi mungkin karena zaman sekarang visualisasi juga lebih mudah gitu kan, materi juga kayak konsep fisika itu mungkin kalau kita jelasin gini-gini aja ngawang, jadi memang lebih mudah pakai visual.
1: Visual, jadi audio dan visual ya. Kalau visual nggak ada audionya sama jebong nih teman-teman berdua ya, nggak kedenger nggak bakal nyampe dong ya. Oke, apalagi nih yang bakal kita bahas nih selanjutnya nih.
2: Nah, aku mau nanya nih ke Kak Lia juga ya kan.
3: Mungkin
2: kita udah membahas tadi kan kenapa Inggris bukan suatu bahasa aja. Iya, aku juga mau nanya nih, aku kan sebagai mahasiswa nih, aku jarang kali menemukan jurnal dalam bahasa Indonesia yang mendukung suatu proyek lah, kayak misalnya buat esai nasional atau kayak mana, itu kurang kali di bahasa Indonesia, tapi di bahasa Inggris ada nih. Itu kan give access to knowledge ya kan. Itu menurut kakak apakah itu hal bagus atau kayak mana nih, apa dari kita yang kurang kah atau kayak mana itu?
3: Iya, English juga memberikan akses yang luar biasa untuk pengetahuan ya. Mungkin karena saya sudah tamat kuliah tadi, memang akses ke jurnal bahasa Inggris itu lebih banyak. Kenapa? Mungkin relevansinya itu gimana ya bilangnya, mungkin di Indonesia belum sebanyak itu akses jurnalnya. Tapi ketika kita sudah bisa bahasa Inggris dan kita bisa ngerti jurnal bahasa Inggris, oh ternyata banyak sekali dan udah dibahas oleh mungkin puluhan tahun lalu udah dibahas, tapi kita baru tahu sekarang, kita kira keterbaruan, padahal oh udah ada kok gitu. Jadi menurut saya ini suatu kemudahan ketika kita bisa bahasa Inggris. Kalau menurut Rian sendiri gimana? Pas kuliah gitu nemu jurnal atau artikel bahasa Inggris?
2: Jujur kalau dari saya, lihat jurnal atau artikel dalam bahasa Inggris sendiri itu suatu
1: anugerah
2: betul. Karena gimana ya, sometimes di jurnal bahasa Indonesia itu beberapa materi gak ada bang.
1: Oke.
2: Kayak kadang-kadang ada nih kan, tapi gak cocok sama saya, kurang pas ini. But if I search bahasa jurnal bahasa Inggrisnya ada kok, aduh aku langsung ketawa sih kadang-kadang. Ini kok bahasa Inggris ada, bahasa kita, bahasa sama ibu kita pun gak ada ini, apa ini? Apakah kita kurang nge-explore atau kayak mana ya kan? Itu terkadang aku agak miris juga nih sama beberapa pelajar juga di Indonesia.
1: Dan itu juga modalnya teman Prodo dari suatu penguasaan ya. Rian gak akan mungkin punya statement seperti itu kalau beliau tidak menguasai bahasa Inggris. Ya kan? Jadi ini merupakan langkah besar sekali sebelum kamu menemukan kejutan-kejutan yang ada di depan sana. Mungkin bisa belajar pelan-pelan ya. Silakan bertanya lagi nih mumpung kita lagi di Outside the Box ya. Sekali lagi di 0811-671-1552 ya. Punya pengalaman menarik gak sih ketika ingin memperkenalkan bahasa Inggris pada pemula gitu? Ada nggak yang agak-agak bikin kok kayak gini gitu? Maksudnya nggak kayak gini tapi
2: nggak kayak gitu.
1: Ditafsirkannya gitu seperti ya. Itu nah, gitu.
2: Iya. Oh justru ada lah. Apalagi dengan di sini juga ya kan. Kita sebagai warga Aceh gitu jarang kita mendengar orang berbahasa Inggris ya kan. Terkadang terlalu English broken lah kayak. Minggu lalu kita bicara gitu, English broken maksudnya kayak satu kata dijadiin satu makna gitu cuman like I'm father aku gak papa-papa itu kan Inggrisnya broken kali itu kan. Aku sering juga ngajarin orang pas masa-masa SMK dulu ngajarin orang bahasa Inggris gitu juga pelan-pelan dan ngajarin perkata tuh dengan banyak makna gitu.
1: Shy cat bisa juga ya kalau lu kucing.
2: Oh iya iya iya. Aduh baru nyadar pula lagi. Aduh. Gimana?
1: Kamu udah mancing tadi maunya kamu harus bisa menerka lebih cepat.
2: Aduh
1: ya.
2: aku telat ngayel ini bang. Aduh.
1: Oke kita lanjutin nih terus-terus gimana nih?
2: Kalau dari aku sendiri sebenarnya cara membangun orang untuk tahu bahasa Inggris itu sebenarnya dengan cara ya kita berbicara bahasa Inggris juga sih. Ya kan walaupun ya Inggris bukan cuma sekadar bahasa tapi kan kita bisa ngajarin mereka beberapa hal yang penting juga gitu. Apalagi di dunia kita ini ya bahasa Inggris itu everyone speak English of course. Speak English dimanapun dimana kita ada kecuali Cina. Ya kan itu semua orang berbahasa Inggris juga ya kan. Berkomunikasi bahasa Inggris gitu. Bernegosiasi juga dalam bahasa Inggris. So it's number one language in the world of course you need to speak it. Dari kakak sendiri ada gak pengalaman exchange atau kemana gitu kak?
3: Iya karena aku bilang Inggris tadi bisa membuka banyak kesempatan. Ketika aku saya ya, ketika saya mulai benar-benar serius belajar.
2: Aku enggak apa-apa itu kan bahasa Indonesia juga sih. Aduh.
1: Ini santai sih, santai
2: aja sih.
3: Aduh biasa saya.
1: Siap.
3: Jadi ketika saya benar-benar mulai mendalami si bahasa Inggris tadi terus semester 4 itu kalau enggak salah ada kesempatan kegiatan exchange dari Kemendikbud namanya IISMA.
2: Nah, IISMA.
3: Iya,
2: IISMA. Singkatan dari
3: International Indonesia International Student Mobilization Awards.
2: Iya. Jadi kayak
1: pertukaran
2: belajar. Jadi mahasiswa yang pintar ya.
3: Ada rangkaian tesnya itu tadi.
2: Jadi
1: bisa bagi-bagi sama kita pengalamannya dulu terus. Iya,
2: bagikan
1: dari kampus berarti ya.
3: Mungkin dari kampusnya dulu kan. Dulu sampai semester 3 itu bahasa Inggrisnya kayak biasa-biasa kali gitu. Tapi
1: biasanya
3: begitu lihat ada cuma bisa dengar, ngomong pun ya sekedarnya aja.
2: Pasif
1: ya.
2: Tapi pasif. Ketika semester 4 langsung bisa keluar gitu. Aduh, ini ini agak sebuah kejutan gini.
3: Aduh, aku harus belajar nih. Belajar. Jadi karena si tujuan tadi itu aku harus bisa dapetin si exchange ini, minimal aku nyoba deh gitu. Mau lolos atau enggaknya? Kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu.
2: Kita dapat pelajarannya juga ya kan.
3: Yang penting kan prosesnya itu yang membentuk kita. Belajar nonstop. Di tengah praktikum segala macam, dites di kampus, dan akhirnya dapat skornya. Skornya pun waktu itu enggak yang sebanyak itu. Pakai TOEIC ya waktu itu. Iya. Oh iya, boleh kita ya? Ini sedikit
1: kita pernah bahas itu di sini sih.
3: TOEIC
2: belum,
3: ya.
2: Belum pernah sih.
1: Tentang pernah. Berbagai macam jenis TOEFL
2: iya,
1: itu kan.
2: Ada. Sorry. Kelupaan saya.
3: Waktu itu
1: kamu ada enggak waktu itu?
2: Ada di situ.
1: Iya. Masa enggak ingat sih? Oke, lanjut.
2: Kelupaan.
3: Iya. Pakai tesnya TOEIC waktu itu. Batasnya 600 dan skor 600. Yang aku dapat itu 635. Benar-benar cuma di atas sedikit dari ambang batas. Tapi alhamdulillahnya lolos dan kurang lebih 5 bulan waktu itu.
1: Kemana?
3: Exchange-nya ke Belanda.
1: Ke Belanda. Kamu berapa orang tuh dari Poltek?
3: Dari Poltek 6 orang, tapi beda-beda kampus dan negara gitu.
1: Oh, yang di Belandanya?
3: Yang di Belanda 2 orang beda kampus juga.
1: Ada tekanan tersendiri gak sih? Nah sebelumnya nih teman berdua ini merupakan stimulasi yang positif ya. Adanya sesuatu yang membuat kita ingin mengikuti sesuatu yang positif tentunya. Bukan cuma sekedar melihat orang cacicus bahasa Inggrisnya lancar. Ya itu bisa menjadi salah satu alasan juga ya. Tapi ini ketika pengalaman Lia barusan tuh kan sangat positif sekali ya. Dan ini gak main-main loh. Langsung 5 bulan ke
2: Belanda
1: ya.
2: Aduh aku juga mau.
3: Iya modalnya bahasa Inggris.
1: Modalnya.
2: Aduh. Gitu.
1: modalnya bahasa Inggris. Apa yang dipelajari di sana selama 6 bulan, 1 semester?
3: Iya, kebetulan course-nya itu water management. Jadi bagaimana kita memanage air. Okay. Adalah kaitannya dengan kimia walaupun gak
2: sebenarnya. Manage air? Maksudnya kayak mana itu, Kak? Kan Belanda itu terkenal dengan apa tuh, jembatannya kalau salah saya.
1: Iya.
2: Ya kan? Yang dimana tiba-tiba membahas air, maksudnya membahas apa dulu nih, air kayak mana gitu.
3: Iya, mungkin yang pertama dari kualitas air, mereka benar-benar menjaga kualitas air.
1: Ada unsur kimia di dalamnya.
3: Iya, banyak unsurnya, kimia, fisika, geologi, bahkan biologi juga ternyata masuk di kualitas air. Iya. Contohnya misalkan ada satu spesies di sungai.
1: Okay.
3: Spesies itu bisa memberitahu sungai ini bagus enggak, kadar oksigennya berapa.
1: Oh.
3: Karena mereka punya literatur yang isinya full habitat mana yang prefernya di air jorok, mana yang di air bersih, mungkin seperti itu. Mereka manage level air juga di sana, karena kalau enggak kan terendam si Belanda itu, karena di bawah permukaan air, kurang lebih seperti itu.
1: Kesulitannya apa?
3: Kesulitannya.
2: Of course ada kesulitan ya kan, apalagi pasti exchange ini ya kan.
3: Iya, awal-awal udah pasti bahasa, walaupun kita udah mungkin udah latihan, udah belajar sekeras itu, sampai sana kita harus membiasakan telinga kita dulu. Oh gini loh kalau ngomong bahasa Inggris, terus juga cara belajarnya kan beda. Kemudian bahasa Inggrisnya juga ada aksen-aksen Belanda.
1: Iya itu tadi yang aku ngomong, warlock sana mesti Belandais gak sih?
2: Belandais?
1: Belandais bang. Itu agak-agak di slang-slang ala, slang-slangnya-an ini ya.
2: Aduh slang-slang lagi.
3: Iya kan? Iya kadang gitu.
1: Katakan India juga.
2: Indianis.
1: Malaysia begitu.
2: Malaysia-nis, ya kan?
1: Singapura juga agak-agak Cina.
3: Singlish.
1: Inggrisnya.
2: Singlish.
1: Iya kan?
3: Tapi masih bisa dimengerti lah.
1: Nah kalau Belanda gimana tuh? Warlock sana mesti Belanda banget?
3: Enggak, bisa dibilang 60%-nya berbahasa Inggris.
1: Wow.
3: Kan orang-orang tuanya juga bisa bahasa Inggris, jadi alhamdulillah terbantu. Kayak enggak harus bisa bahasa Belanda. Mau belanja atau gimana, kalau pakai bahasa Inggris bisa.
2: Karena mungkin suatu kebutuhan juga ya kan.
3: Iya.
1: Karena kalau di Perancis kan agak-agak tuh.
3: Kalau di Perancis ya.
1: Iya kan, Perancis, Jerman.
2: Jerman, iya.
1: Even kita ke Arab sekalipun ya, itu nggak semua orang. Nggak semua orang, maksudnya ini hal yang sangat standar ya. Bukan yang kayak terlalu belibet, kita cuma nanya, what the name is your pregnancy? Itu dia gak ngerti. Kita padahal udah pakai dialek ini, gaya dialek satu gitu kan. Parfum gitu, karena ketemu sama orang yang parfumnya enak di masjid segala macam kan. Nanya kalaupun dengan tata bahasa yang sedikit kocar-kacir, tapi kan kalau kita ada mengetahui gitu ya beberapa vocabulary dalam satu kalimat, kan kita kayak ngerti ya. Ini arahnya ngomongnya kemana
3: ini
1: gitu.
3: Ini arahnya kemana.
1: Nah kalau di, kecuali di toko-toko, di toko-toko
2: tuh toko-toko ya harus mewah juga kan.
1: Harus ya,
2: kan?
1: Ya apalagi kayak orang Bangladesh. Dia tuh lumayan bahasa Inggrisnya.
2: Iya kah?
1: Di sana teknologinya oke loh. Iya, walaupun
3: IT
1: yang kita
3: India itu.
1: Iya, IT maksudku.
2: IT memang betul sih, India memang menguasai kali IT.
1: Iya kan, walaupun yang kita lihat tampilannya seperti itu ya.
2: Yes.
1: Oke.
2: Okay. Jangan dibahas.
1: Kita lanjut
2: ya. Lanjut ke cerita kakak tadi itu. Ketika di Belanda ngapain kan tadi di Belanda kita tanda kutip air lah ya kan.
1: Kan pasti ada riset ya.
2: Iya.
1: Yang dilakukan
3: semacam project gitu.
1: Semacam itu kan, dan kita menganalisa tentang kandungan air ya kan yang ada di sana, sehingga bisa dikatakan air itu layak untuk dikonsumsi, siap pakai segala macam kan.
3: Benar.
1: Itu udah skalanya tuh udah yang kayak langsung minum dari keran enggak sih?
3: Iya benar. Jadi di sana
2: tap water ya.
3: Tap water. Jadi aku nggak perlu beli air lagi setiap hari. Langsung buka keran minum.
2: Kalau di sini kita mati.
3: Iya. Misal airnya sebersih itu, tapi pas kami analisa masih belum sesuai dengan standar nama badannya Water Framework Directive kalau nggak salah itu dari Uni Eropa. Seluruh Eropa harus memenuhi standar itu.
2: Seluruh
3: itu juga
2: Eropa.
3: Masih kurang.
1: Karena yang kita tahu kan kayak Jepang, Kanada itu kan. Beberapa negara yang aku lihat kebetulan banyak influencer atau YouTuber yang Indonesia yang ada di sana dan sering menjadi wadah informasi juga buat kita semua ya kan. Berbicara culture shock.
2: Betul, apalagi ke Belanda nih, negara mantan penjajah.
1: Ratusan tahun kok iso ya?
2: Aduh, nggak tahu ya sih. Itu kan sejarah dibuat-buat. Aku nggak tahu.
1: Iya, itu nggak ngerti. Cuma kadang-kadang kan muncul di YouTube, FYP segala macam tanpa kita. Kadang-kadang kan suka gitu ya. Yeah. Ada konten-konten yang disukai oleh banyak orang dan kita nggak pernah ada link untuk suka dengan konten tersebut. Tiba-tiba mau tidak mau muncul kan di explore kita kan. Sehingga kita baca tuh ratusan. Oke, lanjut.
2: Lanjut. Oke, gimana culture shock di Belanda itu apa sih yang membuat kakak? Belanda kayak gini toh.
3: Yang pertama suhu udah pasti ya, dingin kali. Iya, sampai sana 18, begitu pulang 1. Terus waktu. Kalau awal-awal sampai itu subuhnya jam berapa ya? Mungkin masih jam setengah 6 gitu atau jam 6.
2: Subuh lama sama kayak kita.
3: Iya, tapi begitu pas mau balik itu subuhnya udah jam 8 pagi. Waktu kayak
1: sama gitu. Timing sholatnya sama bro, tapi jadwalnya yang beda, jam-jamnya. Jam-jamnya gitu. Beda. Mungkin di sana lebih lambat, lebih cepat gitu-gitu kan. Kalau enggak salah buka puasanya juga
2: lebih lama.
1: Sempat puasa di sana enggak sih?
3: Enggak
1: ya.
3: Iya.
1: Lebih
3: akhir
1: lama
3: tahun
1: sih.
2: Berapa jam dari
1: aduh aku pernah baca informasi itu pernah 20 sekian jam puasa terlama. Aduh aku kok
3: lagi
1: kok
3: lupa ya.
1: Jadi kayak ada informasi jangan Ramadan kan bacaan banyak hal-hal yang berkaitan dengan kayak gitu kan. Jadi kebaca gitu Ramadan yang terlama tuh 20. Mungkin mas operator kita ingat tahu enggak Ramadan terlama di negara mana? Oke, kita skip dulu. Iya,
2: skip dong.
1: Tapi kalau untuk soal ibadah gitu, sulit nggak sih?
3: Iya, ibadah kadang waktu sholatnya itu pas-pasan dengan jam mengajar, jam belajar.
1: Jam belajar.
3: Iya, kalau bisa minta izin, bakal minta izin. Tapi kalau memang lagi mungkin visit kemana gitu, mau nggak mau nanti ya
2: harus
3: apakah
2: di koda gitu.
3: Apakah di koda atau seringnya lagi sholat di kereta atau di bus gitu kalau memang nggak memungkinkan
1: ya itu lebih asik sih jadi jadi kan Islam ini memudahkan ya
2: betul
1: ya kan Allah. Jadi apapun itu kita kayak lebih simpel jadi kayak misalnya kita melakukan perjalanan yang cukup jauh naik pesawat gitu ya jadi kita nggak perlu repot-repot lagi turun pesawat kita udah nggak usah mikir sholat lagi karena udah sholat
2: di pesawat
1: karena kita istilahnya dalam perjalanan
2: musafir
1: seperti itu kan. Nah satu pertanyaan yang aku tergelitik buat nanya lanjut tuh permisi buat sholat. Oke, kamu dikasih permisi terus kamu kemana? Ada tempatnya?
3: Iya ini juga
1: atau nyari
3: respeknya ya. Memang mereka nggak ada yang musala khusus karena kan kami minoritas. Muridnya muslim itu cuma kami yang exchange di situ pada saat itu. Jadi karena tahu kami itu muslim, pihak sekolahnya menyulaplah si nursing room mungkin ruang untuk menyusui
2: gitu
3: dan lain-lain di disediakan di situ sajadahnya,
1: Al-Qur'annya
3: sampai ke mukenahnya. Jadi memang benar-benar respect selain mereka ngasih kita izin untuk sholat, ini juga ada ruangan untuk
2: dipermudah sholat. Gitu.
3: Dipermudah.
1: Alhamdulillah. Tapi di awal ketika muncul dengan hijab, it's okay. Mungkin kan ada yang kayak
2: karena Belanda sendiri kan Eropa ya kan, dimana mereka nggak ada atau yang namanya pakai hijab gitu.
1: Kupluk adanya.
2: Oh yang ini ya.
3: Karena kedinginan. Kedingin. Ya sekarang juga dingin.
2: Itu juga.
3: Awal-awal memang ada rasa takut ya bakal dijudge atau bakal kena Islamofobia segala macam. Tapi ternyata mereka malah sangat-sangat respect. Bahkan nanya, "Kamu kenapa pakai pentol di atas ini sih?"
2: Sini ya.
3: Iya, biar enggak jatuh. Cuma pengalaman enggak enak itu pernah pas lagi study tour juga ke Belgia. Nah, di situ sempat di sini-sini. Iya.
1: Itu berapa sempat jam sih dari Belanda?
3: Berapa ya?
1: Kereta.
3: Naik bus waktu itu, nggak lama sih sebentar udah nyampe.
1: 3 jam gitu.
3: 3 jam.
1: Sini langsa lah ya.
3: Sini langsa.
2: Langsa pula. Aduh, ya lagi.
1: Jauh kali. Ini dari Belanda ke Belgia loh. Aku perumpamainnya. Semuanya langsa ya. Tapi oke. Gimana?
2: Okay, dari mana? Apa yang terjadi? Dari Belgia nih.
3: Iya. Terus kami berdiri kan di samping-samping jalan gitu, mengagumi lah arsitektur Eropa. Terus ada ibu-ibu dalam mobil gitu ngeliatin kami sini gini gitu. Tapi gak ngomong apa-apa. Cuma itu aja sih yang pernah.
2: Mungkin wah gitu ada orang baru nih mungkin.
3: Mungkin.
2: Positive thinking aja gitu.
3: Walaupun agak gak enak.
1: Atau first time mereka ngeliat orang berhijab secara langsung.
2: Apalagi
1: selama ini ngeliat di media mungkin.
2: Iya kan? Betul.
1: Oke, kita jeda dulu. Nanti kita bakal punya satu sesi terakhir teman Pro 2. Mesti di Outside the Box barengan Lia dan Rian. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
3: Bye-bye.

0: kamu masih dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: mendengarkan 92.2 Radio Pro 2 Palox, mau teman terbaik kamu radio ya anak muda, masih barengan Lia barengan Rian ya.
1: Halo.
0: Ini sesi akhir kita ngebahas mengenai bahwasanya bahasa Inggris tuh gak cuman sekedar bahasa ya, dan ini juga terbukti buat Lia kemarin sempat exchange ke Belanda satu semester ya?
2: Iya.
0: 6 bulan dan sempat ke Belgia juga katanya.
2: Iya.
0: Tadi itu masih dalam rangka
2: masih
0: exchange tadi.
2: Iya, benar.
0: Ada hal yang sangat berharga sekali enggak sih menurut Lia yang bisa dibagi buat teman Pro 2 yang lagi menyimak Outside the Box hari ini, Lia?
1: Aduh. Betul juga sih, Kak. Saya juga tadi punya saran nih, ke Belgia sama Belanda. Aduh. Walaupun ya tujuan aku pun penelitian juga ya kan, Bang, atau ini. Tapi dari kakak sendiri ketika ke Belgia itu memang ada salah satu programnya ke situ atau tetap sebenarnya ke Belanda aja nih?
2: Oke. Sebelum masuk ke apa yang paling berharga, ya benar masih satu program. Jadi kami mengunjungi European Union ya pada saat
1: European
2: itu.
1: Union.
2: Iya, kami kunjungi itu mungkin sekitar 3 hari. Itu masih bagian dari programnya. Kayak study tour, semacam study tour itu. Kemudian hal yang paling berharga adalah sebenarnya prosesnya daripada hasilnya. Kayak jatuh bangun belajar bahasa Inggris sebelum tes, setiap malam mau udah secapek apapun tetap belajar. Sampai sana juga kita mungkin struggling dari suhunya, makanan. Di sana juga kebetulan aku di kamar sendiri, jadi memang harus lebih mandiri. Jadi
0: oh, nggak ada roommate-nya ya?
2: Iya, kebetulan nggak dapet roommate.
1: Kebetulan jadi, berarti memang harusnya ada gitu?
2: Harusnya ada, karena kan kami berenam di kampus itu dari berbagai univ di Indonesia. Jadi mereka satunya dengan warga sana, yang empatnya lagi roommate, aku yang kedapatan sendiri.
1: Oh, sakit hati.
2: Iya, di lantai paling atas pula.
1: Aduh, lebih sakit hati lagi itu.
2: Jadi ya harus lebih mandiri.
1: Ditimpa kedinginan, ditimpa lagi dengan kesepian.
2: Iya, ya, segala macam.
0: Apa sih yang harus di persiapan apa yang memang harus menjadi suatu hal yang prioritas dan mutlak untuk dipersiapkan menuju ke sana kemarin? Selain tes demi tes,
2: selain tes demi tes, kemudian dana sih seharusnya. Ya walaupun kita tahu ini scholarship semuanya ditanggung, di awal itu ada yang harus kita persiapkan kayak visa kan harus ke Jakarta, itu sebenarnya harus ada dana dan pada saat itu nggak tahu gitu ya. Jadi itu seharusnya
0: nggak ada link di sana yang bisa ngurusin gitu.
2: Jadi kita harus kita harusnya tahu kalau walaupun scholarship di awal tuh kita ada persiapannya dari dana dan lain-lain.
0: Dan gak itu gede nggak sih?
2: Lumayan gede.
0: Lumayan gede. Iya. Puluhan.
2: Jutaan. Under. Belasan.
0: Iya. Aku tahu juga gitu sih. Tapi kayak Inggris itu kita punya harus bahkan aku lupa di apa di London atau apa. Bukan akunya ya. Temanku dia juga harus menyertakan tabungannya. Jadi lo harus punya dana gitu, saving yang sekian gitu, kalau enggak lo enggak bisa masuk ke negara itu gitu.
1: Jadi memang harus diprepare-kan ya dari sana berarti ya.
0: Dan itu termasuk dalam rangkaian si visa tadi sih. Ya kan.
2: Jadi kita urus visanya, tiket pesawat ke sana pulang pergi itu mencakup. Dana, terus bumbu-bumbu paling karena di sana mahal gitu aja. Bumbu instan
1: kan,
2: gitu.
1: Betul. Kenapa kan Belanda juga menjajah kita juga ya kan, demi bumbu juga ya kan.
2: Walaupun makanan mereka kayak roti aja gitu.
0: Iya. Kan itu
1: tapi
0: juga
1: enak.
0: Dong, Belanda itu juga terkenal
1: rotinya juga, iya. Kayaknya saya penasaran, enak gak rotinya itu?
0: Oke. Jadi itu dia tadi teman Pro 2 ya. Mungkin setelah ini bakal ada Rian mungkin yang bakal ke... Kamu pengennya kemana? Ke negara
1: aduh,
0: mana?
1: Sebenarnya dari Kazakhstan. Sendiri, Kazakh boleh.
0: Kan ceweknya cakep-cakep ya.
1: Amin.
0: Ceweknya cakep-cakep, tapi jarang berjilbab ya. Kan negara Islam ya. Kazakhstan.
1: Kurang tahu juga sih, tapi...
0: Ya, aku taunya lewat YouTube sih. Saat ini aku mampunya lewat YouTube aja, bro.
1: Iya, aduh. Nanti kita ajak kok. Sini, Bang. Saya ajak.
2: Aja.
1: Aman aja.
0: Oke, ya dari mempelajari bahasa Inggris, ternyata begitu banyak pengalaman ini dapat. Dan ini teman Pro 2 gak cuma-cuma ya. Jadi bisa menjadi nambah poin-poin dalam biografi yang kita punya. Yang suatu saat bisa kita bagi-bagi kayak yang bisa Lia bagi sama kita di Outside the Box di sore hari ini. Oke, okay. Ada yang ingin harapan ke depan nih? Apa siapa tahu mungkin ada kesempatan untuk bisa exchange lagi dalam rangka yang lain gimana? Already gitu.
2: Harapan lihat ke depannya. Harapannya mungkin bisa balik lagi ke sana karena enak.
1: Saking rindu ya berarti. Berarti bisa, rindu nih.
2: Rindu. Apa lingkungannya enak, kemudian pas belajar juga enak gitu. Harapannya bisa lanjut S2 semoga.
0: Amin. Eh tapi sorry deh jadi bahas lagi deh. Kriminalnya oke aja ya.
1: Kriminal ya?
2: Oke. Okay. Sangat-sangat ya. Oke. Okay.
0: Enggak, maksudnya enggak mengerikan gitu. Enggak kayak di Amerika, Australia kan sekarang. Parahnya boleh bawa senjata.
2: Legal kalau mereka.
0: Legal bawa senjata.
1: Kalau di Belanda sendiri itu firearm memang di ilegalkan atau kayak mana?
2: Nah, itu Kakak kurang tahu. Mungkin saya kurang tahu, tapi pas di sana mau pulang jam 12 malam pun aman, kayak jalan sendiri dari stasiun aman karena ada polisi yang apa istilahnya patroli gitu. Ada tuh jalan.
0: Kok kita lo skala aja udah agak-agak ngeri ya.
1: Aduh.
0: Ini kearifan lokal atau gimana ya? Aduh. Ya kan jalan yang kayak Sukma itu ya kan
2: belum panjang daerah situ.
0: Belum panjang loh. Oke, okay, thank you for coming ya sore hari ini. Sukses terus buat Lia, Rian juga ya, bisa ketular suksesnya. Do you want to say something maybe for the closing?
1: For the closing.
2: Tuh Rian, mau nanya mungkin.
1: Pertanyaan terakhirnya aja.

0: cepat.
1: Ini sepertinya gitu. Agak sangat
0: berhubungan gitu ya. Oke. Dari aku sendiri sebenarnya belajar bahasa Inggris sendiri itu dari TK. Walaupun tidak secara apa tuh? Secara
2: intens kali gitu.
0: Intens sekali, tapi belajar itu lewat nonton film. Belum suka baca buku dulu, tapi abang saya itu bisa dibilang apa tuh? Siswa yang terpelajar lah, ya ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi
1: abang kandung.
0: Abang kandung.
1: Oke.
0: Jadi bahasa Inggrisnya tuh turun ke saya dikit-dikit gitu ya kan. Jadi saya belajar bahasa Inggris tuh dari TK dan bisa build my confidence itu ketika di SMK, ketika nggak ada satupun orang bisa bahasa Inggris dan saya kebetulan bisa bahasa Inggris. So I build my confidence in my SMK years gitu.
1: Kamu SMK berapa sih dulu?
0: SMK 3 lo semuanya. Tidak sponsor ya.
1: Iya. Enggak. Ya enggak apa-apa no. Kamu harus bangga dengan alma mater kamu. Masa kamu ngomongin Unimal Poltek mulu kan? Nah, ternyata ternyata cikal bakalnya dari SMK 3, Simpang Lego.
2: Itu namanya Simpang Lego.
1: Benar. Oke, ada yang pengen kamu yang tadi di YouTube apa tuh?
0: Aduh, Bang Egi, gimana sih bisa cepat mampu berbahasa Inggris? Sebenarnya ini pertanyaannya sebenarnya lebih ke kayak mana motivasinya dulu sebetulnya ya kan. Kalau Kak Lia tadi kan mau ke Inter ya kan. Ini dari Syabil sendiri mau motivasinya apa dulu Bu? Berbahasanya aja, how to communicate with others mungkin ya kan. Atau kayak mana dulu motivasinya. Tapi yang ku telaah juga ini mungkin dia mau bahasa Inggrisnya tuh lancar gitu. Caranya sebenarnya simple sih. Ikut aja kayak Polyglot gitu ya kan ikut-ikut yang komunitas-komunitas gitu apa-apa aja sebenarnya. Kita tidak memperdalam bahasa Inggris maupun kayak mana, tapi kita bisa perdalam bahasa-bahasa gitu. Makanya kita judulnya juga sama hari ini, kenapa bahasa Inggris bukan sekedar bahasa. Jadi kita belajar apapun itu melalui komunitas manapun dan kita tetap belajar aja dan stay positif juga sih, belajar mau manapun itu.
1: Dan jangan lupa konsisten.
0: Yes, number one thing.
1: Jangan seminggu sekali juga. Udah pemula tapi once a week pula ya kan, gimana itu.
0: Kalau dia sibuk gak apa-apa sih.
1: Iya kenapa?
0: Kalau dia sibuk gak apa-apa juga.
1: Itu kayak kan pemula gitu cuman seminggu sekali kan kayak gimana gitu ya kan.
2: Kayaknya 15 menit tiap hari sih.
1: Tuh, pakarnya udah ngomong tuh.
0: Aduh langsung dimasukkan citasi di sini. Oke, siap-siap.
1: Oke, thank you sekali lagi Rian. Ria ya, udah mampir kembali ke sini. Semoga nanti ada gubrakan-gubrakan baru yang bisa di sharing yang bisa nge-influence buat teman-teman Pro 2 yang lagi menyimak perjalanan Outside the Box setiap Kamis sore pastinya ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saatnya kita dengerin Outside the Box.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: tau itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tidak ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul leh. Saya setuju dengan ko.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
2: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu yang sangat di bersatu.
2: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kembang.
2: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah ku yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Entah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Cinta sebodoh ini, Tata Janeta, teman Pro 2. Kamu pernah terbodoh-bodohi gak sih oleh cinta gitu? Oh, sore-sore ngomonginnya cinta ya gak apa-apa kan, sesuai dengan judul lagu ya kan. Tapi aku berharap apapun yang lagi kamu rasakan sore hari ini, teman Pro 2, kamu tetap mempergunakan apa? Akal sehat. Karena terkadang tuh kita kalau udah kebawa kasmaran, kita mulai tergila-gila dengan sesuatu yang kurang baik dan kurang waras mungkin. Ya langsung tergila-gila tulus aku puterin buat kamu semua di Pro 2 FM Loks Mawai sore hari ini.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Bro, lu gak sendirian.
4: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
3: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
4: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
3: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
4: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
3: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
4: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
3: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
4: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
3: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
4: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
3: Lu gak sendirian, bro.
4: Beb, kita ada buat lo.
5: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: lahirku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
5: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
4: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
5: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
4: Usaha apaan? Bingung nih.
5: Punya hobi kan?
4: Ada.
5: Punya minat kan?
4: Punya juga.
5: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
4: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
7: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
8: Mungkinkah kita akan bersama?
7: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
9: Kau membuatku debar di dada.
7: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
10: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
6: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
11: Masih ada namamu dalam langkahku.
6: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
12: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita lihat dan kita cermati apa arti sebuah perjuangan. Hidup itu adalah pilihan, maka tetaplah menjadi yang terbaik. Hidup itu anugerah, maka bersyukurlah di setiap waktu dan tempat. Hidup itu perjuangan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita hanya dibebankan untuk terus berusaha. Kita hanya diwajibkan untuk terus berjuang tanpa harus memikirkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Karena apapun hasil yang diperoleh dari sebuah perjuangan, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan yang tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringat terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus berputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan yang ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan membawa hasil maksimal bila tidak diniatkan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat

bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Itu selalu kayak gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung aware bahwa oh, berarti Allah mau ngasih kebaikan nih setelah ini. Ketika kita mendapatkan satu ujian, kita langsung sadar, oh, berarti akan ada kebahagiaan setelah ini. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita langsung ngeh, oh, ada rasa bahagia, ada rasa senang setelah ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa yang sulit. Makanya ini sebuah sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Intinya ketika kita yakin bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan di baliknya, kita akan menerima kesulitan itu dengan rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu dengan perasaan senang, dengan perasaan bersyukur malah. Sehingga ada istilah siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah. Selama ini kan kita taunya alhamdulillah itu ucapan syukur ya. Ternyata alhamdulillah juga bisa diucapkan ketika ada musibah. Siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur. Kok bisa? Karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Jadi dia bukan mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat yang datangnya setelah musibah walaupun belum dia dapatkan. Ini saking yakinnya nih. Seseorang yang yakin di balik kesulitan ada kemudahan, dia mengucapkan alhamdulillah dulu. Didahuluin alhamdulillah sebelum dia mendapatkan nikmat, padahal dia belum ngerasain nikmat apapun. Pas misalnya ada musibah, orang lain bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia enggak alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendahulukan kalimat syukur terhadap kebaikan yang akan datang setelah musibah. Ini menunjukkan ini level di atas rata-rata. Kalau orang levelnya rata-rata dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, taruh di status la haula wala quwata illa billah, atau kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau kalimat lain la tahzan innallaha ma'ana. Ada lagi status di atas rata-rata, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu aja alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin di balik ujian ini pasti ada kebaikan, yakin banget. Makanya untuk mensyukuri kebaikan yang ada di balik ujian, dia bilang lebih dulu alhamdulillah baru innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan keras-keras ya ngomongnya. Ada keluarga meninggal, alhamdulillah gitu. Aduh, bahaya nih. Tapi kalau untuk diri kita sendiri yang dapat masalah, ucapkan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada yang nanya, kenapa demikian? Karena saya yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan, pasti ada kejutan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kebaikan yang Allah sediakan. Inilah yang disebut dengan keajaiban.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tone Way.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Iya,
0: kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh, sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, pegang doang ya?
2: Pegang aja, gak dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Oh iya. Ya,
1: ini, dari sini dulu. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi gapnya lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: okay. Kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita ceria personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai pasti kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Ya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single lima tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin
0: udah rilisan. Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin betul. Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Ya,
0: okay.
3: Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: dia bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini Bang, udah bang. Jadi Bang.
0: Bang ini Bang. Guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu. Langsung masuk drive.
0: Follow. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Yeah. Benar-benar. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Ya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buatnya.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama pantat.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya situ.
2: Keras. Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah? Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Rudu yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Rudu FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single. Bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves. Tapi
1: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya, kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Nah, wow.
1: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok lagi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, gitu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi kalau kita kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Itu. Betul.
0: Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Bener. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh bener-bener semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Bener. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke. Okay.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan, itu apa bisa sampai bisa nggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Itu
0: iya. Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Gimana tuh, Bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih, jangan dilupain.
0: Oke,
2: misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya?
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah,
3: kemana ini kita berada?
1: Bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga sih.
2: Iya, jadi
1: tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis Forest lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
2: Jadi sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Aduh, soalnya lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja digoreng gitu.
0: Digas. Terus sekarang tuh. Terus rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya. Ah,
0: bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Ah.
1: Bukan sama-sama
0: oh,
1: bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya, tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: saran suggest juga ada.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Oke. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2470.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian.
0: Yes.
1: Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
0: Paling gamon. Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus okay. kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Jadi kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental itu,
0: mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya kan udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih. Iya.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak,
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masa dibuat dua kali,
1: udah senang,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu. Gitu kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh bukan, kalau misalkan bukan, oke lah, yaudah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewa banget
0: kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan, yaudah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet nggak?
0: Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada.
2: Ada yang dimana dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gua pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dibikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan tadi ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, wih bikin bagus kata
2: aku. Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya benar. Ya oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: benar. Cuman kerugian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Benar. Siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Ya itu loh. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV ada,
1: di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: jadi
3: terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: tahu. Nama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita gak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja. Kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya nice.
0: Mantap.
1: Makanya langsung jadi gitu.
0: Nah, itu dia. Semoga. Jadi bisa langsung botol nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ah, oh, benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: tergantung perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Cuma
1: lebih ke remind dan remind-nya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya sampai beres dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asik. Lanjutnya siapa? Syauri.
1: Oke, asik. Oh, kita gongin di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya sih.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini nih. pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus biasanya. Iya benar.
1: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pink kicong.
5: Kan dong beda dong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya. Hmm.
0: Girly.
4: Girly.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia manis. Wanita banget ya kayaknya.
3: Sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, naik gila ya, naik gila. Ya.
4: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Ya. Cuman bukan naik gila yang kita tapi tahu.
1: Bukan ya?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Namanya siapa?
3: Nah, itu.
1: Jadi kenapa? Jadi kenapa? Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan lagi kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
1: Angkatan kita ya?
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan sih dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil-kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke deh, terakhir. Apa ya yang ingin disampaikan buat, dari Tone Waste ya, buat teman Bro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
1: Belum
0: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
1: Mantap, kayaknya mancing deh. Mancing.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh, aduh, aduh.
3: Ya semoga semoga teman-teman semuanya bisa bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Yoi. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh ini, kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya.
1: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Itu.
0: Ini komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Deodoran. Benar. Pokoknya ada sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Hey, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin.
0: Jadi bisa dicek
1: di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
1: kan.
0: Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Oh, beda lagu. Itu beda kempen kalau gitu. Beda kempennya mas. Beda gitu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
1: Yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 95,2 Predilex, semuanya teman terbaik kamu. Kita masuk di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Predilex ya di malam hari ini untuk kalian semuanya. Dan kita juga udah kehadiran, telah hadir di studio 3 teman ngobrol daerah di malam hari ini. Kita mau lihat keseruan mereka sih ya. Gimana nih suaranya, apakah masih semangat di tengah kesibukan tadi nih teman Predilex? Kita sapa dulu. Hai, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
0: okay.
2: Mbak.
0: Halo. Iya, teman Predilex, jadi malam hari ini ngobrolnya rame ya. Dipastikan teman Predilex enggak akan galau. Sesuai program kita Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Kita mau kenalan dulu sama tiga narasumber kita malam hari ini. Ada siapa aja boleh, dari kakak yang sebelah kanan dulu.
2: Oke. Tapi Mbak, sebelumnya kalau kita nyapa pemirsa yang ada di rumah ini apa sebutannya?
0: Teman Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2 ya. Oke. Halo teman-teman Pro 2 yang dimanapun sekarang berada saat ini maupun menonton. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah. Saya merupakan mahasiswa akhir dari Universitas Maluku Saleh. Dan sekarang ini saya sebagai fasilitator di salah satu program dari YSAP dan kolaborasi dengan PHE, yaitu Rumah Anak Tangguh atau Rumah
0: Tangguh
2: Edukasi.
0: Biasa ya dipanggil Kak Irfan.
2: Iya, Kak Irfan.
0: Kak Irfan, boleh di sebelah Kak Irfan.
1: Halo semuanya, kenalin, nama aku Agustia, biasa dipanggil Agus sih. Saat ini aku aktif sebagai founder dan direktur eksekutif Yayasan Solidaritas Aksi Peduli. Atau teman-teman bisa kepoin di YSAP Foundation Instagram kalau mau tahu rekam jejaknya kami. Jadi malam ini kita bakal curcol terkait hal-hal yang sedang kita lakukan saat ini.
0: Oke. Silakan.
3: Halo teman-teman, aku Rani, sebagai senior CDO dari Pertamina Hulu Energy, North Sumatra Offshore.
0: Baik, Kak Rani berarti ya. Jadi malam hari ini teman Pro 2 ada Kak Rani, Kak Agus, dan juga Kak Irfan.
2: Iya, Kak Irfan, tapi lebih enak Kak Ipan aja sih, Kak.
0: Kak Ipan ya.
2: Iya, Ipan. Ipan nama panggilannya.
0: Salah-salah gitu. Berasa lebih akrab ya.
2: Iya,
0: kalau
2: lebih
0: pakai
2: akrab.
0: P ya.
2: P apa?
0: Oh iya, Ipan. P apa? Pro 2. P Pro 2.
2: Oh iya, Pro 2. Pas banget
1: ya. Masuk. Boleh.
0: Oke, mereka ini adalah udah pasti teman-teman yang sangat mengerti bagaimana kejadian di lapangan seputar bencana berkaitan dengan anak-anak, lingkungan juga. Dan memang sesuai tema kita malam hari ini, anak juga bisa jadi tangguh belajar menghadapi bencana dari Rumah Edukasi Anak Tangguh, teman Predilex. Jadi kalau tadi juga udah kenalan ya, mendengar istilah anak tangguh, sebenarnya sosok kayak mana sih yang dibilang tuh anak yang tangguh tuh, Kak?
1: Mungkin dari saya dulu ya. Sebelum muncul istilah anak tangguh, barangkali kita bisa cerita sedikit terkait kenapa program ini hadir gitu ya. Jadi teman-teman semua, seperti yang kita rasakan sama-sama, tahun lalu kita juga ditimpa bencana banjir ya, yang korbannya juga gak main-main. Mungkin sampai hari ini juga kita masih di fase recovery, belum semuanya mendapatkan bantuan yang semestinya gitu. Jadi memang tahun lalu pengalaman kami di lapangan cukup berasa beratnya ya, dengan segala akses yang terputus pada waktu itu. Jadi kita emang turun membantu banyak sekali desa-desa di Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga di Bener Meriah gitu, bersama teman-teman volunteer yang mendaftar di YSAP Foundation. Nah, pelajaran yang paling kita lihat di lapangan itu adalah bagaimana anak-anak pada saat terjadi bencana banjir itu tidak punya tempat aman. Jadi pada waktu itu kami melihat banyak sekali tenda-tenda pengungsi, tapi juga tidak ada yang benar-benar fokus nih untuk satu tempat di mana anak-anak bisa bermainkah atau hanya sekedar duduk-duduk santai. Belum lagi kita bicara dengan bapak-bapak mungkin yang merokok di situ segala macam, dan anak-anak yang tidak punya pakaian, berlumpur segala macam gitu. Jadi memang salah satu evaluasi tim kita yang turun ke lapangan adalah ada kelompok rentan yang namanya anak-anak yang selama ini ternyata luput dari perhatian pemerintah ataupun mungkin lembaga-lembaga yang lain gitu. Sehingga ketika saya bertemu dengan Kak Rani, kita mendiskusikan bagaimana kalau untuk program recovery ini kita coba support anak-anaknya, tapi bukan hanya memberikan bantuan yang bersifat event, artinya hanya datang memberikan katakanlah snack terus pulang foto-foto selesai gitu. Jadi kita create apa nih yang bagus, sepakat dengan teman-teman YSAP lainnya. Oke, kayaknya kita perlu bikin sebuah ruang edukasi yang dimana barangkali bisa menjadi contoh di desa-desa yang lain. Akhirnya kita bertemu dengan Bapak Asisten 1 Aceh Utara. Beliau sangat mensupport ide ini dan memang mengatakan bahwa belum ada desa ternyata yang punya ruang edukasi khusus kebencanaan bagi anak-anak. Nah, akhirnya ya dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita memilih Desa Kuala Cangkoy, ya, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Kenapa Desa Kuala Cangkoy? Hasil asesmen kita membuktikan bahwa salah satu desa terparah itu adalah Desa Kuala Cangkoy, karena memang lokasinya juga di wilayah pesisir. Dan per hari ini ada 30 muara baru yang muncul akibat banjir kemarin. Dan barangkali teman-teman juga bisa melihat media bagaimana kondisi saat ini di Kuala Cangkoy. Artinya dibilang aman juga tidak, karena mereka juga masih was-was dengan muara-muara baru yang muncul akibat banjir kemarin gitu. Nah, kita juga melihat bahwa pada saat pengungsian kemarin, mereka kan mengungsi ke Menasah Desa ya. Nah, di situ itu tidak ada pembatas antara orang tua, antara anak-anak, antara lansia, dan memang kita paham bahwa itu kondisi yang sangat-sangat ya ibaratnya itulah yang ada, yang bisa
0: apa adanya
1: gitu. Tapi apakah kita kemudian hanya bertahan dengan apa adanya itu selamanya? Kan enggak gitu. Akhirnya kita buat program rumah edukasi anak tangguh. Nah, kita melihat bahwa semua anak itu mungkin hari ini sebagai objek, di mana kita bikin program menganggap mereka sebagai penerima manfaatnya, beneficiary segala macam. Tapi di mata kami, anak-anak itu bukan objek, tapi mereka adalah subjek, pelaku. Mereka punya pemikiran, mereka punya ide, mereka punya hal-hal yang bisa mereka utarakan, yang barangkali pada saat banjir kemarin tidak bisa mereka ceritakan bahkan kepada orang tuanya. Jadi kita turun asesmen khusus kepada anak-anaknya, kita ke sekolah-sekolah, kita turun ke kelompok-kelompok kecil, kita tanya apa perasaanmu kemarin, bagaimana pra, pasca, dan saat ini ketika terjadi banjir. Banyak sekali cerita anak-anak yang menarik, yang menarik, yang menyedihkan, yang kemudian mereka utarakan versi mereka. Ada yang mungkin suka bercerita, mereka bercerita, ada yang menulis di surat. Jadi kita ambil semua hasilnya itu. Anak-anak ini bukan bukan hanya sekedar korban, mereka juga bisa dimintakan pendapatnya dan dihadirkan dalam bentuk-bentuk perencanaan program. Makanya itu yang kami lakukan di awal. Nah, dengan konsep anak tangguh ini sebenarnya bukan mengharapkan mereka menjadi anak yang dalam tanda petik sempurna nih, tapi semua kita, bahkan yang dewasa, ketika terjadi bencana pasti juga panik ya. Tapi pertanyaannya, dalam kepanikan yang terjadi itu, setidaknya anak-anak tahu harus bagaimana. Misal kalau ada gempa, setidaknya mereka tahu harus bersembunyi di mana atau harus lari kemana. Nah, pada saat banjir juga begitu. Jadi konsep anak tangguh yang kita bangun adalah bukan membuat mereka menjadi anak yang apa ya, yang intinya kita pengen anak-anak itu siap. Kita tidak berharap bencana itu datang kembali, tapi kalau melihat dari riset, dari dari pola
0: posisi kita gitu ya,
1: posisi kita, wilayah geografis kita, ya barangkali akan terulang, entah dengan entah dengan jenis yang sama atau yang berbeda, tapi kita mau saat itu pun terjadi anak-anak kita sudah siap. Ya, jadi itu sih sebenarnya background kenapa kita membuat program ini dan kenapa ada konsep anak tangguh ini.
0: Untuk lebih mempersiapkan ya seperti Kak Agus bilang tadi, yang harus tanggap bencana itu nggak cuma orang dewasa ya, tapi juga untuk anak-anak. Nah, kalau dari Kak Irfan nih, dari pengalaman Kakak mendampingi anak-anak ya, menurut Kakak apakah mereka biasanya memang sudah mengetahui bahwa tempat mereka ini yang tempat yang memiliki resiko bencana nih Kak?
2: kalau dilihat dari letak geografisnya gitu, karena kan Kuala Changkau ini sangat dekat dengan laut. Nah, menyambung dari apa yang Kak Agus katakan tadi bahwa banyak sekali muncul muara baru itu benar. Jadi kalau nggak salah minggu kemarin saya ada ke pantai karena setelah mengajarkan pingin refreshing sedikit. Nah, saya melihat bahwasannya banyak sekali timbul seperti muara atau tambak baru. Nah, di situ tuh ada bangunan rumah yang hancur gitu.
0: Itu artinya dulu itu adalah daratan.
2: Iya, dulu itu daratan. Nah, saya melihat bahwasannya ini merupakan satu fenomena kerusakan ekologis ya. Nah, jadi anak-anak di sana ketika kami memberikan materi, let's say kami memberikan 3 materi yaitu tentang kebencanaan, lalu tentang hak dan perlindungan anak, serta tentang reproduksi gitu, kesehatan reproduksi. Nah, which is di minggu pertama ketika kami mengajar anak-anak, mereka tuh sangat-sangat secara umum ya, secara awam itu tidak banyak mengetahui tentang kebencanaan. Let's say katakanlah banjir gitu. Mereka tidak mengerti tentang apa itu banjir rob. Even mereka kan bahkan tinggal yang dekat laut ya, pesisir gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh masih banyak yang mereka belum ketahui gitu. Nah, itu sempat terjadi miskonsepsi juga dari mereka bahwasanya oh, banjir ini ternyata hanya dari hujan aja, padahal tidak seperti itu. Of course iya, sebenarnya hanya dari hujan, tapi kan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya banjir besar gitu. Jadi mungkin kalau di minggu-minggu pertama itu tantangannya pemahaman mereka yang masih awam, dan itulah tugasnya Kapin sebagai fasilitator, bagaimana caranya kami bisa mendeliver materi kepada mereka biar mereka itu siap untuk menghadapi kebencanaan. Ya, kita kan tidak ingin ya bencana itu terjadi kembali,
0: tapi harus siaga ya.
2: Iya, harus siaga, dan itu salah satu pembekalan yang ingin kami bagikan kepada anak-anak yang ada di Kuala Changkau, seperti itu Mbak.
0: Oke, ke Kak Rani dulu nih.
4: Apa nih Kak?
0: Apa nih? Iya, mengenai hal kebencanaan ini, apalagi isu anak nih ya, apa yang menjadi alasan PHI ini untuk mendukung program ini?
4: Alasannya tuh sebenarnya kami, kalau kita akan menjawab secara perusahaan nih ya, perusahaan tuh punya sasaran, sasarannya harus kelompok rentan. Nah, kelompok rentan tuh kan perempuan, lansia, dan anak-anak. Kami sendiri, PHI NSO itu udah punya penerima manfaat, itu perempuan, sudah punya lansia. Sambil mencari-cari, dan memang gak usah dicari, ada. Tapi tidak lengkap, terlihat ya? Anak-anak itu. Anak-anak itu selalu dianggap yang terabaikan gitu. Jadi rentannya emang gak kelihatan meskipun ada gitu. Jadi bahkan waktu bencana kemarin, kami itu juga waktu orang-orang ngasihnya sembako, PHI NSO itu enggak deh, harus ada pampers buat anak-anak, harus ada pembalut buat perempuan. Jadi kayaknya dari situ, cuman itu kan waktu tanggap. Tapi pasca ini bagaimana memikirkan anak-anak. Jadi fokus kami ke anak-anak itu justru terbangun ketika musibah itu. Oh, hari ini kita bisa kasih pampers, tapi bagaimana setelah itu? Bagaimana anak-anak ini? Siapa? Gitu loh. Lalu untuk menaikkan isu ini juga ke manajemen kami dan lain sebagainya, karena kan ya tidak memungkiri ya, perusahaan itu juga membutuhkan exposure gitu loh. Anak-anak tidak terlalu seksi awalnya gitu, karena kan harusnya jumlah aja secara nominal, secara jumlah ya berapa orang gitu aja, nggak perlulah kita spesifikkan anak-anak karena semua korban, padahal enggak. Ternyata, untuk menghitung anak-anak tuh beda gitu. Jadi untuk kebutuhan dan sebagainya, di situ kami kayak enggak, kami mau highlight langsung ke anak-anak gitu loh, karena ya korban yang sering terabaikan sih, dan ternyata ketika kita berusaha menyelami banyak banget kerentanannya, dan gak cuman pampers gitu. Waktu itu kita kayak jadi wah, gak cuman pampers nih, harus ada program yang berkelanjutan, dan program yang berkelanjutan kita harus butuh mitra nih, karena kami sendiri juga butuh kekurangan orang dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak seru juga ketika gayung bersambut sih waktu itu, bertemu, gak bertemu ya Kak, balas chat ya,
1: DM-DM-an
4: jadi kayak blazing in disguise sih waktu bencana kemarin. ketemu dengan USAP kita discuss itu.
0: Iya, ternyata memang yang di harus dipulihkan itu gak cuma fisik ya Kak Agus ya, yeah, untuk anak-anak ini. Boleh cerita lebih mendalam mungkin bagaimana pada saat tim kali ada jadi merinding. Jadi terbayang kembali ke flashback lagi.
4: Iya, kayak trauma dumping.
1: Iya, tiba-tiba kayak ketrigger semua. Iya kan.
0: Pada saat kalian tiba ke daerah pertama dulu yang didatangin langsung?
1: Sebenarnya bukan Kuala Cangkui sih, daerah pertama itu seingat saya apa sih yang di Aceh Utara itu? Gedumbak ya, Gedumbak sama Gedumba Rumah itu. Raya. Jadi di situ tuh ada pengalaman juga masih terkait anak-anak dan perempuan. Saya masih ingat sekali ketika tubiana saya nggak pernah lagi saya nggak pernah naik truk dan ketika ngantar bantuan itu kita jadi rebutan truk gitu ya kan, waktu itu benar-benar semua alat transportasi tuh kayak terputus. Kok nggak ada ini gitu, akhirnya kita naik truk ke sana dan itu adalah kali pertama kami ke sana, saya pribadi, dan baru mengetahui bahwa Aceh Utara seluas ini ya Allah gitu ya. Ada 850 desa dan ini hanya salah satu, salah dua dari desa yang kita kunjungi pada hari itu. Jadi kondisinya benar-benar yang semuanya masih amburadul. Jadi saya ingin cerita sedikit terkait yang apa namanya ibu-ibu dan anaknya yang saya temukan pada waktu itu, dan saya tidak akan pernah bosan menceritakan ini. Jadi saya mendapatkan kesempatan lah ya ibaratnya bertemu dengan ibu ini yang kemudian menyadarkan saya bahwa ternyata saya juga agak sedih sih ceritanya kalau kayak gitu, kayak hidup kita itu sesusah ini pada saat itu gitu. Jadi beliau punya 3 anak, yang dimana anaknya itu masih sangat kecil. Anak yang paling tua itu usianya kalau saya tidak salah 9 atau 10 tahun. Anak yang kedua itu 8 tahun dan dia memiliki disabilitas. Dia punya kayak autis gitu. Jadi memang tidak bisa diajak berkomunikasi sama sekali. Sementara anak ketiga ternyata baru lahir. Ya. Dan ibu ini bercerita bahwa pada saat kejadian beliau harus menggendong satu anak bayi yang baru lahir dan harus memegang 2 anaknya itu, yang satu difabel dan yang satu lagi juga masih kecil harus dipegang lah gitu ya, masih 9 tahun. Saya bertanya, kemana suami ibu? Dan beliau bercerita, 1 bulan sebelumnya ternyata suaminya menikah lagi dan dalam posisi si ibu belum diceraikan sepenuhnya, tapi tidak dinafkahi lagi secara ekonomi maupun secara batin seperti itu. Artinya kan beliau ditinggalkan dalam kondisi hamil tua.
0: Benar.
1: Dan pada saat terjadi kan bisa saja beliau masih nifas. Dan beliau di tenda kecil harus berdesak-desakan dengan penyintas yang lain, dan kita juga memahami pada waktu itu keterbatasan tenda dan lahan segala macam. Tapi kisahnya apa? Ini hanya satu kakak yang saya sempat ajak ngobrol ya. Dan ceritanya begini, dengan 3 anak, 3 kondisi dan harus mengalami hal ini pada saat bencana. Tapi kemudian beliau juga bercerita, saya agak kesusahan mengakses makanan di sini karena biasanya pada waktu itu dapur umum, masih dapur umum, jadi yang ngantri itu adalah lebih banyak para suami. Jadi ibu ini agak kesusahan meninggalkan anak-anaknya di situ dan mengantri karena beliau tidak punya suami dan tidak punya support system itu, dan itu tuh bikin saya sedih sebenarnya. Itu satu cerita. Cerita yang lain, saya bertemu dengan seorang lansia yang sudah berusia 120 tahun. Masya beliau Allah. Mengaku seperti itu. Saya nggak tahu nenek ini masih ada atau tidak sehari ini, tapi pada waktu itu beliau mengungsi di salah satu sekolah di situ yang sekolahnya juga sudah hancur sebelah. Beliau ketika kami datang, beliau cuma bilang, ada bawa makanan yang bisa saya emut-emut gitu nggak? Gitu, pakai bahasa Aceh. Kita bawa pamper segala macam ke situ. Beliau hanya meminta biskuit untuk diemut-emut aja karena memang nggak bisa mengunyah makanan secara proper. Ternyata nenek ini sudah sebatang kara, dan pada saat kejadian air naik dan air bah itu datang, beliau dijemput oleh saudara jauhnya dan digendong. Maksudnya kayak ini hanya beberapa wajah yang kita lihat pada saat bencana itu terjadi, masih banyak sekali anak-anak lain, lansia-lansia lain yang mereka tidak punya support system yang baik pada saat kebencanaan itu terjadi. Dan ada satu ibu yang tinggal menunggu lahiran. Dan beliau hanya minta, boleh gak saya minta satu sarung aja? Gak usah makanan, sarung aja satu. Buat apa bu? Saya takut, saya melahirkan di sini tapi saya gak punya apa-apa lagi. Jadi ibunya hanya minta sarung aja. Ini bukan soal saya sebagai perempuan jadi merasa lebih emosional, enggak ya. Tapi karena memang ini manusia yang sedang bertahan hidup demi melangsung apa ya, melahirkan satu manusia lagi demi kelangsungan manusia, gitulah sebenarnya gitu, kelangsungan kehidupan. Tapi ternyata pada saat kejadian itu gimana ya, kayak saya sendiri briefing teman-teman, kita nggak boleh emosional ya, kita harus profesional nih gitu. Tapi ternyata nggak begitu, begitu kita di lapangan itu beda. Semuanya kayak
0: buyar aja gitu,
1: abu-abu hitam, saya nggak tahu lagi warnanya apa, dan tidak ada keceriaan sama sekali di sana.
0: Benar.
1: Jadi yang kita lihat murni hanya bencana, kerusakan di mana-mana, kelaparan, dan orang-orang sedang memikirkan besok kita akan seperti apa gitu. Kalau kita bisa melihat wajah-wajah mereka hari itu. Tapi ada cerita yang juga bikin kami terharu. Ada satu keluarga yang menawarkan kami untuk makan.
0: Nah,
1: Dek, makan dulu sini. Jadi kita setiap turun selalu beli makan di luar. Benar. Supaya karena kita tahu lokasinya jauh, at least kita bisa makan di jalan. Jadi akhirnya kita berhenti di rumah bapak ini yang tinggal setengah lagi itu. Ternyata ibunya sudah masak gitu. Jadi kayak kita dikasih nasi. Bu, enggak usah, kita punya nasi sendiri. Tapi kan yang namanya di Aceh itu pemulia jamin. sangat terasa ya. Jadi kakak bayangkan di tengah tumpukan gedung-gedung apa sih, rumah-rumah yang hancur, papan segala macam itu masih terlihat di depan mata, kita makan di situ rame-rame. Jadi kayak apa ya, saya nggak bisa mengatakan ini dalam satu kata, tapi kayaknya memang saya hidupnya tuh berasa berguna kalau saya bisa nolong orang ya gitu. Jadi banyak sekali refleksi-refleksi pribadi yang lahir dari hal-hal yang saya temukan di situ, sampai akhirnya pulang kita evaluasi, dan teman-teman juga menemukan cerita-cerita mereka pribadi yang kemudian kita koleksi, misalnya kita bikin kolektif ceritanya. Oh ya udah, dari cerita-cerita itu apa yang bisa kita lakukan untuk di kemudian hari gitu. Dari situ sih Kak, dan itu sampai sekarang
0: ya
1: masih kebayang,
0: masih
1: gitu.
0: Kebayang. Nah, ini kan sebagai fasilitator nih Kak Ipan, tadi pasti teman-teman juga bilang kita nggak boleh nyampe ke sana tuh pengennya untuk membantu, menghibur, tapi gitu lihat wah gitu ya. Kan nggak boleh terbawa emosi. Sebagai fasilitator nih untuk anak-anak, gimana cara Kak Irfan mengatur emosi. Biar tidak terlihat sedih, karena kan kita juga sana nggak mau bawa kesedihan gitu. Sementara harus, justru terkadang kita pengennya kuat, ternyata mereka yang lebih kuat dari kita kan. Boleh cerita Kak Irfan?
2: Kalau berbicara tentang regulasi emosi ya, sampai saat ini saya masih belajar sih Mbak. Karena itu salah satu hal yang wajib banget dipelajari kan. Tentu sebagai fasilitator kita dituntut untuk profesional ketika kita mendeliver materi ke mereka gitu. Which is apa yang ada hari ini, apa yang kita tampilkan hari ini itu yang terbaik untuk anak-anak gitu. Dan di awal-awal juga saya merasa bahwasanya emosional antara saya dengan anak-anak itu kan belum terbangun di awal gitu. Tapi saya melihat bahwasanya antusias mereka tuh sangat kuat. Ketika after tanggal 19 Juli kan, di awal itu kami pendistribusian tas sekalian pengenalan fasilitator kami ke anak-anak. Dan kami juga dengan anak-anak tersebut berbicara, berdiskusi, dan juga menyusun berbagai kontak belajar yang akan kami lakukan dalam satu bulan ke depan gitu. Nah, untuk di awal-awal itu ya sebenarnya jujur saya emosional juga Mbak, karena melihat situasi di sana dan anak-anak di sana. Tapi ada satu yang menurut saya itu membangkitkan semangat saya, ketika semangat mereka tuh secara langsung transfer ke saya gitu. Which is saya sebagai fasilitator mendengar apa yang mereka rasakan, dan jujur di awal-awal membangun chemistry itu cukup cukup sulit ya. Di satu sisi mereka kan kalau anak pesisir mereka menggunakan bahasa Aceh gitu Mbak. Iya. Jujur itu salah satu tantangan saya juga sebagai fasilitator. Dimana bahasa Aceh itu Mbak Rani udah bisa bahasa Aceh sejauh ini. Walaupun saya 4 tahun di sini tapi it's very hard to me. Tapi itu bukan salah satu apa ya tantangan yang besar.
0: Yep.
2: Dan itulah bagaimana caranya fasilitator bisa membuat chemistry antara fasilitator dengan anak-anak menjadi kuat gitu chemistry sehingga terbangun ruang lingkup yang baik ketika mendeliver materi ke mereka gitu sih Mbak.
0: Tapi cukup emosional mereka juga masih bisa di apa? Ditangani?
2: Iya, ditangani.
0: Iya.
2: Karena yang mereka itu mungkin karena udah lama ya Mbak after dari pasca bencana kemarin jadi udah mulai yang enggak pas kami datang di awal bencana itu.
0: Iya.
2: Gitu Mbak emosionalnya. Itu sih kalau dari saya.
0: Oke, kalau Mbak Rani nih, Kak Rani sendiri melihat hal ini dari teman-teman YSAP, programnya selama ini gimana? Sudah masuk kategori berhasil untuk isu anak pasca bencana ini?
4: Wah, harus cek indikator dulu nih. Cek indikator program dulu.
2: By the way, Mbak, izin minum ya.
0: Silakan, boleh.
4: Kalau melihat keberhasilan hari ini, rasanya terlalu sombong ya kita untuk bilang berhasil.
0: Karena masih terus ya, masih
4: ongoing. Masih berjalan gitu, dan baru beberapa waktu juga ya untuk yang program rumah edukasi ini. Tapi kalau pertanyaannya mungkin kita lebarkan, bagaimana kami memilih mitra dan kenapa mitranya adalah YSAP? Selain memang mungkin jodohnya gitu ya, kami melihat track record-nya dari media sosial itu memang concern-nya cukup kompleks, cukup seksi, spesifik juga gitu. Lalu ketika kami bertemu dengan Kak Agus, kami ngobrol dulu, gak langsung to the point ya Kak ya. Kita ngobrol dulu, kita nyamain visi misi dulu. Ternyata kita punya beberapa kesamaan isu, baik secara, mungkin secara personal kami punya beberapa pandangan yang sama kurang lebih, tapi ketika kita coba bawa ke ranah profesional, ke ranah pekerjaan dan peran kita masing-masing hari ini, kami menemukan oh ternyata kita bisa mengkawinkan ide-ide kita dengan peran-peran yang kita jalani hari ini gitu loh. Jadi kalau dilihat YSAP selama ini dengan ragam kolaborasi yang sudah dilakukan itu cukup baik gitu loh. Dan kami dari Pertamina sendiri melihat ini juga ya lembaganya berarti gak main-main dong. Orang mereka kolaborasinya juga oke di sana-sini gitu kan. Secara discuss dari awal juga runtut bagaimana melaporkan secara general. Terus kalau kami minta Kak tolong dong disupport, mereka juga fast respon gitu. Okay. Jadi kalau untuk spesifik program kami belum bisa menilai berhasil atau tidak.
0: Karena masih terus berjalan.
4: Ya, tapi kalau untuk sampai hari ini apakah berjalan baik? Iya, kami sepakat ini berjalan cukup baik meski tetap kita juga butuh evaluasi ya Kak ya.
1: Benar.
4: Tiap saat gitu sih.
0: Baik, ini kalau Kak Agus nih yang masih terus sekarang gencar dilakukan, masih terus diupayakan apa sih Kak?
1: Untuk program ini atau gimana? Overall atau
0: overall?
1: Overall. Kalau untuk generalnya sebenarnya kita punya beberapa isu yang sedang kita fokuskan. Salah satunya isu anak ini. Apa ya? Tidak hanya di Aceh Utara, tapi juga di Lhokseumawe kita lagi mencoba untuk membangun lebih banyak kolaborasi di mana isu yang lain adalah kekerasan terhadap anak. Jadi itu juga salah satu isu yang kita sedang fokuskan saat ini. Karena memang kita bicara hari ini anak adalah generasi masa depan, anak harus begini, anak harus begitu. Tapi pertanyaannya sudah sejauh apa nih para orang dewasa melindungi anak-anak, baik dengan sistem kebijakan pemerintahannya mungkin, dengan polisi-polisi yang ada, dengan parenting ada di rumah, bahkan dengan mungkin kalau karena kita adalah provinsi dengan syariat Islam ya, baik dari segi apa namanya interpretasi agama-agama bagaimana, sudah sejauh apa gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern kita saat ini. Dan riset sih. Jadi PR-nya lembaga-lembaga hari ini mungkin juga salah satunya menuliskan apa yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak hanya berfokus melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk program, tapi juga ingin membukukan apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya di program Rumah Edukasi ini kita juga buat modul. Ada modul pembelajarannya yang tadi Ipan sudah jelaskan gitu. Jadi anak-anak di diajari bagaimana memahami kebencanaan, bagaimana melakukan simulasi kebencanaan. Sesederhana kita ajarkan mereka terkait contoh emergency bag, tas emergency. Nah, jadi program ini tidak hanya menyasar kepada anak-anak, tapi juga kita menggait orang tuanya, kita menggait aparatur desanya sampai ke pemerintah daerahnya. Jadi kita juga melakukan diskusi, dialog dengan orang tua anak-anak yang terlibat ini sebelum, sedang, dan setelah nanti program selesai. Jadi di awal-awal kita meminta izin kepada orang tuanya dulu untuk anaknya dilibatkan di sini, serta kita menceritahu bagaimana parenting di rumah masing-masing. Jadi ini menarik juga, ternyata di wilayah yang rawan bencana ini tidak ada ajaran atau tidak ada diskusi dalam rumah, dalam keluarga yang membahas tentang kebencanaan, bahkan pada saat bencana itu terjadi. Nah, ini PR besar sih sebenarnya, bagaimana mungkin pemerintah juga bisa concern terhadap hal ini. Jadi kita nggak harus melakukan banyak sekali program. Ya, sesederhana mungkin dulu ada program habis maghrib mengaji. Kenapa nggak di rumah juga diberlakukan ada ini, diskusi bersama terkait ngobrol lah tentang kebencanaan ini, apalagi di desa-desa yang sangat rawan gitu. Ya, bagaimana mengemasnya, ya ya kita bisa diskusikan sama-sama kan, bersama CSU, pemerintah, dan segala macam gitu. Nah, harapan saya juga, harapan kami juga dengan adanya rumah edukasi ini, kita berharap desa-desa lain yang terutama yang sudah berwarna merah nih, sudah kedap-kedip nih, ke depan wilayahnya sudah sangat rawan, bisa mempunyai ruang yang sama untuk anak-anaknya. Jadi kayak gini, ini yang saya lihat saat ini ya, kita bicara ruang ramah anak, ruang ramah anak, kita bicara tentang kota layak anak, kabupaten layak anak. Pertanyaan saya sekarang, sudah sejauh apa desa-desa itu punya fasilitas yang layak anak? Contoh aja, saya gak mau sebut desanya, tapi bahkan ketika kita bicara fasilitas layak anak, yang terpikirkan di desa itu hanya menyediakan lapangan bola, bikin lapangan poli. Pertanyaan saya, emang anak-anak main poli? Emang lapangan bola itu bisa diakses sepenuhnya oleh anak-anak? Karena yang saya lihat juga bapak-bapak di situ. Ya gitu. Jadi sudah sejauh apa desa itu juga aware terkait menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap anak-anak gitu. Jadi sebenarnya bukan gak ada anggaran sih, lebih ke willingness pemerintah aja menyediakan itu. KDMP cepet tuh gitu, MBG cepet tuh, maksudnya jadi kayak sebenarnya kan willingness ya, kalau memang kita mau pasti bisa gitu. Jadi fasilitas ramah anak itu bukan sekedar membangun fisik, kayak menyediakan sebuah ruangan sudah selesai, enggak, tapi kita juga harus pikirkan bagaimana kemudian ada kegiatan-kegiatan edukatif yang bisa diberikan kepada anak-anak ini. Mungkin kakak juga melihat hari ini terjadi pergeseran bagaimana teknologi itu membuat generasi kita, terutama gen alpha, gen Z termasuk mungkin juga ya. Kalau saya kecil dulu, itu kalau di desa kita, kalau siang-siang nggak tidur siang, paling di atas pohon jambu. Atau main patok lele kalau dulu pernah. Atau
0: pokoknya
1: main,
0: bau matahari aja.
1: Bau matahari, rambut itu kayak gitu ya. Tapi sekarang anak-anak itu tidak lagi berkelompok, tidak lagi saling berkomunikasi. Jadi di satu sudut sudah sibuk dengan handphone. Yang penting ada kuota. Pas kita lihat, oh lagi main game. Oh di sudut sana juga sedang handphone, TikTokan. Di sudut sana juga dengan handphonenya. Jadi ada pergeseran budaya hari ini yang terjadi. Apakah memang nggak boleh main handphone? Enggak, tapi screen time anak-anak itu juga terbatas begitu. Nah, balik lagi ke parenting tadi, kita hari ini tuh sedang saya nggak tahu yang dengar ini juga menyadari atau tidak, isu kekerasan terhadap anak itu sangat luar biasa sekarang. Sebelum ada bencana itu sudah ada, pas ada bencana itu juga ada. Ada beberapa kasus yang ditemukan di tenda pengungsian. Jadi itu juga jadi hal yang luar biasa yang harus kita pikirkan sama-sama. Kita belum bicara anak-anak yang difabel. yang tidak difabel aja masih susah mendapatkan akses, apalagi anak-anak yang difabel gitu. Jadi itu jadi PR kita sama-sama hari ini. Apakah kita bisa sendiri? Tentu enggak. Kita nggak bisa sendiri dan kita nggak mampu. PHI juga nggak bisa, mau punya duit triliunan sendiri juga nggak akan mampu gitu kan. Nah, pemerintah juga begitu. Jadi bagaimana sekarang yang perlu kita pikirkan adalah membuka ruang kolaborasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan kita bisa mengisi itu. Bahkan walaupun kita tidak bekerja di sektor ini, sebagai pribadi, influencer mungkin juga bisa raise apa ya, their voice lah untuk isu-isu tertentu gitu. Jadi jangan diam. Karena itu juga tidak apa ya, karena ketika kita bisa menyuarakan suara kita, itu bentuk privilege. Nggak semua orang berani, nggak semua orang bisa, tapi kalau kita mau bisa sebenarnya gitu. Jadi gunakanlah privilege kalian semua itu untuk menggaungkan isu-isu tertentu yang mungkin kalian sukai gitu. Bagi kami, bagi saya pribadi, isu anak itu sangat-sangat jadi concern gitu. Jadi itu sih sebenarnya panjang ya.
0: Boleh banget. Nah, gimana nih Kak Rani melihatnya dari PHI ini, investasi edukasi ya seputar isu anak bersama YSAP kedepannya harus bagaimana nih?
4: Investasi edukasi ya, kami PHI itu melihat manusia, tadi sudah disinggung oleh Kak Agus, manusia sebagai subjek gitu. Jadi kami tagline Pertamina kan energizing Indonesia. Energizing Indonesia itu berarti energizing human, energizing manusianya. Kami harus punya konsentrasi untuk investasi sosial ke manusia-manusianya. Dan investasi sosial paling baik adalah dimulai dari anak-anak dan perempuan. Ketika kami memilih YSAP karena mereka juga punya concern ke anak-anak. Jadi kami juga harus menentukan mitra yang memiliki concern masing-masing isu gitu. Kalau PHI NSO, kami punya pilar-pilar CSR yang harusnya concern, salah satunya di isu sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola kelembagaan. Untuk concern anak sendiri kami masukkan ke isu sosial dan isu lingkungan. Jadi di sini menarik sih bagi kami gitu. Jadi kayak anak-anak akan selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam program CSR di PHI NSO sampai beberapa tahun ke depan tentunya.
0: Bahkan ini di luar kebencanaan juga ya Kak Agus ya, karena memang kalau yang Kak Agus bilang tadi, yang Kak Ipan dan Kak Rani bilang, memang ruang anak-anak itu bahkan di rumah aja tuh
1: kurang ya.
0: Bukan lagi kurang, seperti mungkin gak aman. Padahal di rumah sendiri kan banyak nih isu kasus dan kejadian, kasus-kasus yang terjadi tuh ya di rumah sendiri gitu. Ini gimana nih tanggapan YSAP ini? Hal seperti ini gitu.
1: Ini sih lebih ke tanggapan pribadi.
2: Pribadi sih.
0: Boleh deh mewakili YSAP.
1: Kalau tidak siap punya anak, jangan coba-coba.
0: Nah.
1: Jadi itu pribadi sih. Sebenarnya ya balik lagi ke kesiapan para pasangan ini untuk memiliki anak
0: keluarga.
1: Keluarga. Barangkali sudah ada lembaga-lembaga pemerintahan yang fokus ke situ juga, tapi juga kita butuh kesadaran pribadi tentang bagaimana generasi, kan setiap tahun itu akan ada sesuatu yang baru, baik teknologi, kondisi, situasi dan segalanya. Sebagai manusia yang merdeka, harusnya kita aware dulu nih apa yang terjadi saat ini gitu. Jangan sampai ibaratnya ya memiliki anak hanya karena tuntutan sosial. Nah, itu menurut saya agak pribadi, disayangkan ya.
2: Menurut saya pribadi.
1: Ini yang menurut saya ya, bukan menurut lembaga saya gitu ya. Jadi agak disayangkan kalau misal memiliki keturunan karena tuntutan sosial. Karena memang PR parenting kita tuh begitu besar hari ini gitu. Tantangannya bukan hanya dari eksternal, tapi seperti yang Kakak sampaikan juga dari internal kita sendiri. Sesederhana sebelum saya sampai ke sini sama Rani tadi, saya melihat di kafe itu, wow, family-nya sangat akur, akrab sekali ya.
2: Dari layar 5 inci
1: dari layar 5 inci gitu. Setelah kita lihat berkali-kali, oh ternyata suami sibuk dengan HP sendiri, si istri sibuk dengan HP sendiri, anak-anaknya berlarian dengan kami, akhirnya duduk ngobrol gitu ya. Itu contoh yang paling sering kita lihat hari ini. Jadi berkedok family time tapi ternyata screen time gitu. Jadi bukannya salah, nggak salah sih, cuman maksudnya apakah itu yang kita kejar hari ini gitu? Apakah hubungan emosional antar keluarga bisa terbangun dengan hal itu gitu? Jadi memang sangat menantang sekali. Balik lagi hal-hal seperti ini tuh nggak bisa hanya dari internal juga, eksternal terutama mungkin sesederhana level desa, sesederhana level RT, lorong, itu juga bisa ya bikin kegiatan-kegiatan yang memang juga berfokus kepada anak. Jangan 17 Agustus aja dilibatin gitu. Ada 1 Januari, 2 Januari, sampai 31 Desember, itu sepanjang tahun 365 hari minimal, nggak yang 17 Agustus aja lah gitu ya anak-anak dilibatin, jadi juga penting rasanya. Terus juga kenakalan remaja itu nggak akan selesai hanya dengan membawa mereka ke pesantren, nggak akan selesai hanya dengan memaksa mereka dalam tanda kutip untuk mengaji. Jadi apa namanya ya, perilaku kenakalan remaja itu juga akan selesai hanya dengan udah ini pasti anaknya nggak dingajiin nih sama orang tuanya, so ada labeling seperti itu. Nggak sesederhana itu, jadi itu perlu diperhatikan. Contoh pada saat kita FGD kemarin bersama orang tua, bahkan orang tuanya itu baru tahu, oh ternyata sekarang ada anak-anak yang masuk dalam grup WhatsApp, yang isi di grup WhatsApp itu adalah pornografi, video porno, dan itu sedang beredar di Aceh hari ini. Jadi itu terjadi. Para orang tua juga shock ketika mendengar, mereka surprise mendengar bahwa ada ini, karena kemarin pas FGD kita datang bersama salah satu apa namanya, teman saya, kakak senior saya yang juga fokus di isu perlindungan anak gitu. Jadi beliau memaparkan bahwa hari ini itu di grup-grup WhatsApp sekarang ada isinya tuh grup WhatsApp khusus anak-anak yang isinya itu pornografi, segala macam video ada di situ. Sedangkan orang tua kadang, apalagi yang tinggal di desa pelosok, setelah mereka memfasilitasi HP ke anak-anaknya, ada nggak mereka lihat-lihat ngecek? Boro-boro mau ngecek, mereka aja kadang tidak paham menggunakan HP. Taunya cuman telepon, udah selesai. Mungkin ada ibu-ibu sekarang yang bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mulai ngerti TikTok gitu kan. Tapi juga horor juga ya, di TikTok itu juga sekarang saya nggak tahu. Saya melihat ada pergeseran juga. Saya lihat juga banyak influencer-influencer Aceh yang sering berantem di TikTok, yang apa, orang-orang Aceh yang ngomong bahasa-bahasa kasar itu. Tapi itu ketika ditonton oleh anak-anak, apakah itu menjadi sebuah apa ya, contoh yang baik? Kan enggak.
0: Bahkan orang tuanya nonton, nah, dan itu, anaknya
1: di apa sampingnya. Itu, Mak? Iya, gitu. Itu jadi itu juga jadi PR
0: lingkungan saya.
1: Benar kan? Jadi memang tantangan orang tua untuk menjadi orang tua itu tidak mudah hari ini. Walaupun sebenarnya dari dulu udah enggak mudah, tapi ditambah dengan teknologi hari ini semakin bikin kita tuh kayak harus aware gitu. Benar, nah, itu juga yang kita ajarin di rumah edukasi anak tangguh. Kita juga ngajarin mereka bagaimana bagaimana memahami keamanan di ruang digital. Contoh kayak jangan, kalau misal memang ada ya kayak anak-anak sekarang pasti ada yang pacaran gitu ya. Jangan kirim-kirim foto sembarangan ke pacar. Banyak tuh mahasiswa di kampus-kampus Aceh sekarang tiba-tiba sudah disebarkan foto-fotonya gitu. Ngapain, Dek? Cinta tak seindah itu, Dek.
0: Iya, benar.
1: Jadi kayak apa ya namanya,
0: si adik belum dengar token bunyi sama gas habis, Kak.
1: Benar, kayak gitu. Jadi hati-hati sekali, apalagi ketika sharing akun bersama, misal gitu-gitu. Jadi keamanan digital itu pun kita sangat concern di situ dengan kondisi anak-anak sekarang yang tanda kutip latah ya. Ada ada Instagram download, ada thread download, ada TikTok download. Jadi kayak FOMO jadinya kan. Semua ada akun dan beberapa
5: mereka pinter banget, cepat banget
1: mereka itu. Tapi benar, itu konsekuensi dari bersosial media itu sangat-sangat tidak dipahami. Nah, itu terjadi di kita hari ini. Nggak jangankan ngomong di Indonesia, di pelosok itu sedang terjadi, di Aceh-Aceh, di Aceh sedang terjadi hal-hal seperti itu. Kita nggak ngomongin, oh dia kan masih anak-anak, nggak paham. Yang mahasiswa juga sama, jangan dikira semua memahami tentang ruang aman berdigital, nggak semua paham itu. Buktinya ada kok kasus-kasus kemarin kan, yang disebarkan foto-fotonya gitu. Kalaupun sedang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, jangan kelewatan juga. Yang bikin saya speechless tuh anak SD juga ternyata udah pacaran ya hari ini. Jadi kayak saya kemana aja?
0: Apakah saya yang ketinggalan zaman?
1: Iya kan? Jadi kayak wah, ini saya nggak tahu apa.
5: Dulu kita main pati lele kok.
1: Iya, pokoknya dulu ya gitu, nggak ada kepikiran kayak aku cinta abang.

0: tolong ingati dia itu suruh sholat ya nak ya, soal di rumah dia males sholat. Saya mikir kayak, kenapa jadi kami yang harus menanggung tanggung jawab
1: pengasuhan
0: gitu. Maksudnya kita hadir sebagai support system eksternal, bukan support system internal. Jadi bahkan di level itu orang tua juga belum paham ya mana yang dihandle sama mereka, mana yang dihandle sama yang pihak eksternal gitu. Jadi kayak, kenapa jadi kita yang harus marah-marah ngingetin anak-anak ini sholat, misal gitu. Bukan kita nggak mau, tapi kan tetap orang tua nggak tidak boleh berlepas tangan ya terhadap anak-anaknya gitu.
2: Dunia akhirat loh kan,
0: iya,
2: Kak, tanggung jawabnya.
0: Gitu. Makanya kan susah ya. Jadi itu si nano-nononya di situ.
2: Baik, melihat semua ke apa ya, kok kita bilang ya, kepanikan, kekhawatiran kita bersama tentang isu anak-anak ini dari semua tadi. Menurut kakak ini bagian dari kurang ngobrol kah di dalam satu keluarga? Karena Dera sendiri pernah salah satu anak gitu curhat, katanya orang tuanya kaku nih kak, jarang ngobrol. Kalau diajak ngomong, buah nemit, langsung dibegitukan. Ini gimana nih kak harusnya nih para orang tua? Masa sih anak-anak harus lari ke luar kan? Benar. Akhirnya kan ada tempat nyaman di luar selain di rumah.
0: Benar.
1: Kita belum menjadi orang tua sih sebenarnya.
2: Dari program ISAP sendiri gimana nih?
0: Kita belum ada fokus ke situ banget sih sebenarnya. Tapi memang kemarin kita sempat bikin talk show Hari Anak di Wali Kota. Memang ada salah satu pertanyaan dari peserta yang juga sudah mahasiswa, dia sendiri juga mengaku bahwa di rumahnya itu sangat kurang komunikasi gitu. Jadi dia juga bertanya kepada siapa yang bisa saya lakukan lalala bla bla bla gitu kan, kayak ini yang hilang arah nanya sama yang hilang arah nih.
1: Isu ini tuh sebenarnya isu gunung es sebenarnya gitu. Ada banyak masalah struktural di dalamnya gitu. Kita nggak bisa membahas yang seperti apa karena setiap keluarga punya masalah rootsnya masing-masing. Ya, sebelum menjadi orang tua, sebelum menjadi pasangan suami istri harusnya tahu dulu perannya sebagai suami, sebagai istri, dan ketika pengen punya anak, pengen punya keluarga harus menciptakan yang seperti apa. Gitu. Karena kebetulan saya juga baru nikah gitu. Juga baru itu untuk anak, keputusan anak aja sesimpel kami memutuskan untuk mungkin untuk saat ini kami akan dengan strict, kami mau child free untuk saat ini. Karena balik lagi anak itu berat tanggung jawabnya gitu loh. Dan kalau dibilang keberkahan dan lain sebagainya nih, ada banyak jalan kok untuk menjadi keberkahan. Ada banyak jalan yang lain-lain gitu loh. Gak harus dari punya anak. Kalau punya anak brojol terus anaknya kemana-mana, malah jadi dosa jariah. Kenapa yang di highlight selalu pahala jariah gitu loh. Kenapa gak dosanya gitu loh. Tuhan tuh nyiptain surga, tapi juga nyiptain neraka loh gitu. Kenapa yang diingat surganya aja cuman buat anak, padahal kita harus ada tanggung jawabnya gitu. Kayak kalau ngomongin itu perannya nanti jadinya ke individu gitu. Kami takut kalau saya personal, saya takut untuk membahas itu karena ini lagi bawa nama instansi gitu. Jadi di-labelin gitu. Jadi kayak itu masalah struktural, perlu komunikasi, perlu political will kali ya. Kalau kita ngomong political will dari pemerintah, karena kami perusahaan ISAP sebagai civil society hanya bisa membantu. Bantuannya gak seberapa mungkin.
0: Dan terbatas ya.
1: Dan terbatas. Dan kami biasanya kepentok oleh regulasi gitu. Padahal udah tumpang tindih ya. Kalau kemarin kita talk show, itu tiap lembaga itu punya program sebenarnya mereka. Tapi kenapa gak ketemu gitu loh. Kenapa gak ada titik temunya gitu kan. Ada ego-ego sektoral yang harus mau diturunkan sih kalau kita mau ngomongin secara instansi. Kalau ngomongin individu ya,
0: tadi
1: beda-beda
0: sih. Beda-beda.
1: Ya. Psikolog
0: cuman, yuk. Iya, gitu. Cuman memang kalau di kita highlightnya di Aceh aja kali ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya pribadi ya, saya melihat memang budaya komunikasi kita kurang di rumah gitu. Memang selain budaya mengaji bareng habis maghrib mungkin juga perlu adanya kebiasaan menanyakan kabar anak dan kebiasaan menanyakan kabar orang tua sesederhana itu. Tapi membangun pola itu sangat susah, apalagi kita yang sudah punya warisan trauma dari orang tua. Orang tua kita punya warisan dari gen baby boomer ada lagi gitu ya. Jadi memang harus putus di kita kalau memang kita punya trauma itu pertama.
1: Terus dan kondisi Aceh sendiri unik kan ya.
0: Iya,
1: Kak,
0: kondisi
1: ya?
0: Aceh itu unik. Kalau dari sisi di desanya mungkin

0: Di desa kita kan ini ada mengaji ya, ada ngaji mingguan ya, baik untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang siang, sore, malam gitu ya. Saya sangat menganjurkan apabila belum, tapi kalau apabila sudah tuh sangat luar biasa. Juga tidak hanya membahas anak yang durhaka, tapi juga membahas bagaimana orang tua menjadi
1: zalim
0: kepada anak-anaknya gitu. Jadi itu harus balance, jangan hanya membahas satu pihak saja, tapi juga membahas pihak yang lain. Artinya gini, anak kan tidak minta dilahirkan, gitu. Jadi ketika memang kita bahkan sebelum punya pasangan pun harus punya kesadaran diri, bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya, gitu. Jangan apa namanya ya, jangan termakan dengan tuntutan-tuntutan sosial tadi, kayak di usia-usia sekarang kamu harus begini, usia segini harus begini, harus menikah, kamu harus menikah, punya anak, harus punya anak satu, punya anak dua, anak tiga, dan seterusnya, terus punya anak, punya rumah, gitu. Itu kan tuntutan sosial
1: yang
0: dibangun oleh yang dikonstruksi secara sosial di Aceh terutama gitu hari ini ya. Tapi apakah kemudian kita harus mengikuti itu semua? Kan tidak. Kita adalah manusia yang merdeka kan, bisa memilih gitu. At least kita memilih, okay, aku sudah di fase siap untuk menjadi istri misal. Aku sudah di fase siap menjadi ibu. Jadi memang kesiapan itu tumbuh dari diri kita sendiri dulu. Bukan karena paksaan keluarga, bukan karena paksaan lingkungan kita hari ini. Jadi mungkin lebih ke situ. Ngomongnya enak sih, tapi membangun ini sangat susah. At least kalau saya pribadi hari ini ya mulai dari saya dulu dan teman-teman yang ada di SAP itu biasanya sering saya suapi pakai tema-tema tertentu gitu yang jadi topik diskusi. Agak berat kajian sederhana. Jadi kita sedang punya habit berdialog di warung kopi, tapi pulang-pulang ada sesuatu yang kita bawa
2: pulang.
0: Ya, nggak hanya ngopi abisin uang sekali duduk 200.000 misalnya gitu kan?
1: Tapi nggak sampai kok.
0: Tadi nggak nyampe. Tapi ada sesuatu yang kita bicarakan dan itu penting gitu, walaupun bukan sesuatu yang besar, tapi dia penting. Makanya saya agak kurang sepakat nih kalau ada orang-orang di luar yang ngomong ini orang Aceh ini cuma suka ngopi aja, nggak berisi segala macam. Kita ubah stigma itu, jadi kayak gak apa-apa silakan di warung kopi mau pagi sampai malam, tapi at least you do something there, kayak pulang dari situ tuh dari something new yang dia punya gitu, nggak pulang dengan habisin uang gitu. Jadi ya nggak apa-apa silakan aja, itu kan budaya kita. Budaya Aceh kan budaya tutur, suka ngomong gitu. Jadi nggak apa-apa ngomong aja, tapi ngomong yang benar gitu, bukan yang penting ngomong gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya.
2: Baik, ke Kak Ipan dulu nih. Sebagai fasilitator dari semua kegiatan bersama teman-teman nih. Apa yang Kak Ipan rasakan nih dari anak-anak, cerita mereka, respon mereka pada saat Kak Ipan di sana?
3: Apa yang saya rasakan ya Mbak? Kalau mengingat itu, saya juga mengingat di awal Januari karena saya menjadi relawan pendidikan juga, tapi di Aceh Tamiang, almost 3 months. Jadi saya flashback ketika saya mendeliver materi ke mereka gitu. Nah, anak-anak itu sebenarnya sangat gimana ya, sangat spesial menurut saya Mbak, karena mereka tuh sejujurnya suka bercerita Mbak, apalagi kita sudah menjalin kedekatan emosional dengan mereka gitu. Nah, ada hal-hal yang receh mungkin di mereka, tapi mereka tuh asyik ketika bercerita dengan kami. Nah, itu tuh hal yang menjadi menjadi menurut saya tuh sebagai semangat untuk terus berdiskusi dengan mereka, untuk terus mendeliver materi ke mereka gitu. Karena banyak sekali cerita-cerita yang saya dengar dari mereka ketika mereka sebelum banjir begini-begini, terus pas banjir dan setelah banjir gitu. Jadi ada secara tidak langsung ikatan yang baik sampai saat ini, bahkan apalagi teruntuk anak SD ya, karena saya kan PIC SD gitu, sekolah dasar SD Negeri 38 gitu. Dan mereka tuh jujur sangat-sangat spesial dan antusias ketika di hari belajar itu. Bahkan kayak, Bang ini kok cepat kali ya, karena kan cuma 2 jam ya Mbak kami mendeliver materi. Tapi mereka ketika udah menyelesaikan pretest dan posttest di awal dan di akhir, mereka tuh bilang, Bang, ini kok cepet kali, gitu. Mereka bilang kayak gitu. Iya, nanti kita minggu depan jumpa lagi, gitu. Ini hal-hal seperti itu yang buat saya rindu sih. Pasti bakal rindu ketika after kegiatan ini selesai gitu sih, Mbak.
2: Baik. Udah di jam 9 lebih 10 menit, overallnya gak berasa.
3: Oh, wow, berasa banget.
0: Sampai subuh ini.
2: Oke, okay, yang terakhir deh, harapan kalian apa sih tentang semua isu anak, khususnya di Aceh nih yang akan dilakukan dan yang akan dilakukan untuk kedepannya nih, Kak Ipan, Kak Agus dan juga Kak Rani.
0: Rani dulu deh.
3: Boleh,
2: boleh
3: Kak
2: deh.
3: Mbak Rani.
2: Boleh, siapa aja boleh.
0: Tapi sebelumnya boleh informasiin sesuatu nggak, kita kayak mau ngiklan gitu, tapi okay. Ya jadi program ini kan udah mau selesai nih bulan Agustus, jadi kita berencana untuk apa namanya keberlanjutan, tapi memang keberlanjutannya itu kita ubah sedikit metodenya. Jadi next mungkin akan ada informasi, teman-teman bisa akses di Instagram YSAP Foundation. Untuk program rumah edukasi ini ke depan, yang sebelumnya itu kan difasilitasi oleh 3 fasilitator ya, untuk mendeliver materi, topik, segala macam yang have fun. Ke depan kita mau merekrut volunteer, fasilitator, dan inspirator. Jadi kita mau mengubah temanya sehingga teman-teman di luar sana yang kira-kira nih punya kemampuan untuk berhadapan dengan anak-anak, menghadapi anak-anak gitu ya, bisa mendaftar. Jadi nanti kita tetap akan ada turun ke desa seminggu sekali rencananya. Teman-teman inspirator bisa berasal dari beragam profesi, background, selama dia punya profesi 2 tahun, pengalaman kerja 2 tahun, yang mungkin nanti bisa sharing seputar profesinya, seputar apa namanya isu-isu yang dikerjakan pada pekerjaannya. Jadi sehingga anak-anak juga wawasannya lebih luas lagi. Nanti kita akan informasikan di Instagram kita, silakan mendaftar. Mungkin Kak Dera juga bisa mendaftar.
2: Boleh, siap.
0: Bagaimana menjadi penyiar radio yang keren gitu kan. Karena kan selama ini kalau profesi ngomongnya pasti dokter, TNI,
2: guru,
0: Polri, guru gitu. Kita pengen ngasih tahu bahwa banyak sekali profesi di dunia ini gitu. TikToker juga nggak apa-apa gitu. Sebutan. Jadi itu. Nah, untuk harapannya itu adalah harapan untuk anak-anak mungkin lebih ke semua anak-anak itu berdaya, dan kita sebagai orang dewasa perlu membuka kesempatan bagi mereka semua gitu. Kalau di program kita ini adalah tujuannya kita tidak membuat anak-anak tidak merasa takut dengan bencana. Rasa takut itu pasti muncul, yang orang dewasa aja pasti takut. Tapi kita mau dengan ketakutan yang kamu punya pada saat bencana terjadi, kamu tetap tahu harus ngapain, kamu tahu harus lari kemana, kamu tahu harus bertemu dengan siapa, misal gitu. Jadi itu yang untuk apa namanya harapan dari program kita saat ini. Tapi overall juga untuk adik-adik luar sana yang masih anak-anak di bawah 18 tahun, terutama ada di SMA SMP yang sudah mengenal cinta mungkin ya, hati-hati deh, hati-hati jaga diri gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Jadi sebelum menyesal, sebelum semuanya terlambat, bener-bener apa ya, dijaga dirinya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan, dilaporin ke siapapun yang kalian anggap orang terdekat. Ya gitu. Ya itu sih, itu aja kayaknya. Karena kayaknya seru deh, di dunia anak-anak itu seru banget soalnya.
2: Kita yang dewasa jadi pengen balik gak sih ke dunia anak-anak?
0: Iya kan, yang anak-anak pengen cepat dewasa hari ini. Kita yang dewasa bisa gak sih kecil lagi gitu.
2: Bisa gak sih masalah cuma PR matematika kalau Dera ya?
0: Sama lagi gitu. Sama lagi. Ini kelihatan matematika jongkok gitu ya.
2: Karani boleh.
1: Harapannya buat anak-anak ya, kami berharap anak-anak di Aceh khususnya ya, kami melihat adanya ketimpangan yang sangat tinggi sebenarnya. Kebetulan saya di Aceh 2 tahun, ini sih ketimpangan anak-anak itu cukup tinggi. Kami berharap setiap sektor, setiap lembaga, setiap instansi itu bukan cuman slogan kalau kita ngomongin anak, tapi aksi nyata. Menciptakan ruang aman dan lain sebagainya itu butuh kesadaran, menurunkan ego sektoral dan lain sebagainya. Kita nggak bisa jadiin anak-anak itu tagline hari anak, tagline hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Kita harus duduk, benar-benar duduk untuk berdiskusi itu jangka panjang untuk menciptakan ruang ruang ramah anak. Kami berharap Pertamina Hulu Energi dan Pertamina Persero itu akan selalu membersamai program anak di seluruh Indonesia, khususnya saat ini di Aceh. Kami sih berharap program kami selalu berkelanjutan dengan transformasinya masing-masing, karena kan setiap fase ada masanya ya kak ya. Mungkin saat ini masuk fase penjajakan seperti ini, kedepannya kami tidak berharap kerjasamanya selesai, tapi bentuknya akan bertransformasi lebih baik, lebih besar, dan lebih banyak berkolaborasi nantinya. Gitu.
2: Semoga lebihnya lebih semakin baik.
0: Iya, amin.
2: Kak Ipan?
3: Kalau dari aku sih harapan untuk anak-anaknya, terkhusus untuk halo anak-anak yang ada di Desa Kuala Cangkoy.
0: Dengerin ya nih mereka.
3: Iya. Aku ingin mereka tuh menjadi apa yang mereka suarakan hari ini, apa yang mereka curahkan hari ini, dan apa yang mereka selalu ceritakan kepada kami hari ini. Karena saya melihat bahwasannya anak-anak itu sangat-sangat spesial. Saya tidak bisa mengaling kata-kata ini. Dan mereka tuh semangatnya itu ketika bercerita itu mbak, kayak mereka tuh punya cita-cita ini, saya pingin ini, bang, saya pingin ini itu, bang, gimana ya, gini-gini gitu. Nah, semangat itu tuh yang harus tumbuh ke mereka. Dan kami sebagai fasilitator sangat senang bisa mendengar apa yang mereka rasakan dan mereka impikan. Mungkin itu sih, mbak.
2: Oke, terima kasih Kak Ipan, Kak Agus, yo, Kak sama-sama. Rani, semangatnya semoga nularnya ke semua sektor ya.
0: Amin.
2: Didukung sama semua ada sektor ya.
0: Amin, gede-gede. Amin, paling kencang.
2: Oke, next ngobrol lagi mungkin ya semua program-program baru dari teman-teman YSAP, dari Rumah Tangguh ya, dan juga dari Kak Rani nih untuk semua hal-hal menarik yang bisa kita bagi ke anak muda dan juga masyarakat. Demikian untuk Jaga Malam, jangan galau malam-malam hari ini. Teman-teman Radio tetap di 95,2 FM Pro Dialog Semawi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
6: Bayangkan wajah diriku.
0: Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesak di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesak di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

107,2 Pradio Laksama Way, teman terbaik kamu Fresi. 10 malam teman Pradio untuk hari ini ya. Di jam 10 lebih 6 menit, selamat malam semuanya yang udah mulai mengambil jam istirahat di malam hari ini. Walaupun besok adalah hari Jumat, sebagian udah WFH ya, tapi sebagian untuk kalian semua tetap harus beraktivitas teman Pradio. Jangan sampai segala aktivitasnya terhambat hanya karena kurang istirahat di malam hari, atau mungkin yang lagi sakit ya, lagi butuh banget untuk segera istirahat tidur di malam hari ini. Selamat tidur, selamat malam. Kali aja radionya gak mau dimatiin ya. Masih pengen banget dengerin koleksi lagu-lagu Pradio malam hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang membuat kalian dan kita semua makin bersyukur ya. Afirmasi positif terus. Jangan lupa bilang terima kasih untuk diri sendiri. Nguat-nguatin diri sendiri. Dan jangan lupa juga untuk memaafkan orang-orang yang mungkin aja ya hari ini ada kata-kata yang menyakiti hati kalian, atau mungkin orang lain nganggapnya itu bercanda ya, bercanda. Tapi menurut kita itu bukan candaan sih teman Pradio, bagian dari hal yang mungkin aja dari candaan tersebut kitanya tersinggung dan akhirnya nyes gitu di dalam hati. Jangan lupa dimaafin ya, jangan lupa memaafkan hal-hal seperti itu teman Pradio. Biar apa? Biar kita terhindar dari penyakit hati. Karena kalau penyakit hati gak ada obatnya ya, kecuali kita menyembuhkan hati itu sendiri, mulai dari memaafkan, terus jangan lupa mendoakan juga diri sendiri, selalu memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Terlalu sering memuji orang lain, bilang orang lain hebat, bilang orang lain keren banget ya dia gitu kan, okay banget ya dia, sukses banget ya dia. Tapi sampai kita lupa gimana perjuangannya kita untuk hidup ini teman Pradio. Ya namanya juga hidup. Intinya hiduplah untuk diri sendiri, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa bilang makasih ya sama diri sendiri.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madualog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Langsung saja kita menuju ke info yang pertama terkait dengan harga sembako. Harga sembako masih tinggi di Sperindak Koblog Semawe, terus pantau pasar. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar kota Semawe masih tergolong tinggi. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas, diantaranya cabai merah dan ayam potong. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Lok Semawe mengatakan harga cabai merah saat ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Sebelumnya ayam potong dijual sekitar Rp55.000 per kilo, kini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Menurut Nelvia, kenaikan sejumlah komoditas tersebut masih tergolong tidak signifikan. Kenaikan harga antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid. Khusus ayam potong, tingginya permintaan juga berasal dari dapur program makanan bergizi gratis, sehingga turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Sementara itu, harga beras hingga saat ini belum menunjukkan adanya penurunan. Di pasar beras premium dijual Rp240.000 per sak atau 15 kg. Di Sperindako UMKM Kota Lok Semawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok setiap hari. Tim bidang perdagangan secara rutin memantau perkembangan harga di sejumlah pasar. Selain pemantauan, pemerintah juga telah melaksanakan kegiatan pasar murah pada Jumat dan Sabtu lalu di kawasan Muara 1 dan Muara 2. Kegiatan pasar murah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau di tengah kondisi harga sejumlah komoditas yang masih tinggi. Di Sperindako, UMKM Kota Lok Semawe memastikan pemantauan harga akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Kita menuju ke info selanjutnya. P2MW Kopi Gayo Experience, kenalkan Kopi Gayo lewat edukasi dan wisata. Rangkaian Disnatalis Universitas Malikus Saleh yang ke-57 semakin semarak dengan digelarnya kegiatan bazar yang menghadirkan berbagai stand mahasiswa dan pelaku usaha. Salah satu yang menarik perhatian adalah stand program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW Kopi Gayo Experience. P2MW Kopi Gayo Experience mengusung konsep wisata edukasi dan agrowisata berbasis pemberdayaan petani, sekaligus memperkenalkan potensi Gayo kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, tim yang terdiri dari Hardi Ramalinda selaku ketua tim serta juga Naila dan Jihan sebagai anggota memperkenalkan produk sekaligus memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai Kopi Gayo. Edukasi yang diberikan mencakup proses pengolahan kopi,

di tengah masyarakat. Dukungan juga diberikan oleh Dr. Nailil Faisal selaku pembimbing P2MW Coffee Gayo Experience. Pendamping tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas mahasiswa dalam pengolahan usaha, pengembangan produk, serta strategi memperkenalkan potensi Gayo secara lebih luas. Melalui inovasi tersebut, P2MW Coffee Gayo Experience diharapkan mampu menjadi salah satu langkah mahasiswa dalam mengembangkan potensi Gayo sekaligus membuka peluang kolaborasi di bidang kewirausahaan, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran stand P2MW Coffee Gayo Experience dalam Bazar Disnatalis Unimal ke-57 pun menjadi bukti bahwa semangat mahasiswa untuk terus berinovasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui potensi lokal. Selanjutnya, info terkait dengan mahasiswa KKN Unimal cegah bullying sejak dini di SD 8 Nisam. Mahasiswa KKN kelompok 7 Universitas Malikul Saleh menggelar edukasi stop bullying bagi siswa SD Negeri Nisam, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Kegiatan ini digelar di lapangan sekolah dan diikuti seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Acara diawali dengan pemaparan materi seputar bullying, mulai dari pengertian hingga contoh-contoh yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun pertemanan sehari-hari. Selain itu, siswa diajak menonton film pendek yang menggambarkan dampak bullying bagi korban. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi berbagi cerita di mana 5 siswa diminta maju untuk menceritakan pengalaman mereka saat mengalami perundungan. Sebagai penutup, mahasiswa KKN membagikan sticky notes kepada seluruh siswa untuk menuliskan dampak bullying yang pernah mereka rasakan. Kemudian ditempelkan pada media karton bergambar pohon yang telah disiapkan sebelumnya. Anggota KKN 07, Anissa Rizkia mengatakan kegiatan ini digagas agar siswa lebih paham bahwa bullying bukan hal sepele dan bisa berdampak besar bagi korbannya. Kami ingin anak-anak paham bahwa bullying itu bukan cuma soal fisik, tapi juga bisa lewat ucapan atau sikap yang menyakiti orang lain. Makanya kami ajak mereka nonton film pendek dan cerita langsung supaya mereka lebih peka dan berani speak up kalau mengalami atau melihat bullying di sekitar mereka. Ia juga menambahkan sesi menempelkan sticky notes di pohon karton sengaja dibuat sebagai media ekspresi bagi siswa yang mungkin belum berani bercerita secara langsung tetapi tetap ingin menyalurkan perasaan mereka. Tidak semua anak berani bercerita di depan teman-temannya, jadi kami kasih ruang lewat sticky notes. Ini harapannya semoga siswa tetap bisa menyampaikan apa yang pernah mereka rasakan. Kepala SD Negeri 8 Nisam menyambut baik kegiatan edukasi yang digelar mahasiswa KKN Kelompok 7. Ia berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghargai satu sama lain. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kelompok 7 berharap siswa SD Negeri 8 Nisam dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih peduli dan berani menolak segala bentuk perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Logis Pawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih tahun Pro 2 ya. Senang sekali kembali siap nemenin kalian tahun Pro 2 di pagi ini pastinya tahun Pro 2 ya. Walaupun sebenarnya udah dari tadi ya siap nemenin kalian sedari subuh tadi tahun Pro 2. Dan di pagi hari kayak gini semoga ya kita bangun dengan, apalagi hari ini hari Jumat ya tahun Pro 2 ya. Jumat berkah tahun Pro 2. Dan juga pastinya harus tetap dilalui atau dijalani dengan semangat tahun Pro 2, atau diawali dengan semangat lah kita bilangnya kayak gitu ya. Karena hari ini juga tahun Pro 2 seperti yang udah saya bilang tadi, hari Jumat. Semoga keberkahan di hari ini tuh selalu lah menyertai kita gitu ya tahun Pro 2. Dan juga ya gak mesti di hari Jumat aja, di hari-hari lain juga semoga keberkahan itu menyertai kita gitu tahun Pro 2. Dan yang paling penting adalah semangat tahun Pro 2 ya. Kalau kita udah semangat di awal hari aja, kita udah semangat tahun Pro 2 ya, insya Allah nanti di kedepan harinya, bukan kedepan harinya maksudnya. Ya maksudnya dalam menjalani hari gitu ya, nanti di siang hari, sore, sampai malam nanti gitu tahun Pro 2, kita diberikan semangat yang positif ya, diberikan hal-hal yang baik terus tahun Pro 2 gitu ya. Dan ya tahun Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Bruno Mars dan juga featuring dengan Rus tahun Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang sebenarnya cukup fenomenal ya. Di masa itu, cihailah di masa itu tahun Pro 2. Ya apa itu tahun Pro 2? APT gitu ya tahun Pro 2. Dan ini salah satu lagu atau salah satu kolaborasi Bruno Mars dengan K-popers lah tahun Pro 2, kita bilang kayak gitu ya. Jadi cukup luar biasa juga. Kita tahu sendiri kalau K-pop ini cukup banyak penggemarnya tahun Pro 2. Dan ya Bruno Mars juga cukup luar biasa, cukup gede juga ya. Jadi ini kolaborasi yang cukup luar biasa tahun Pro 2. Dan siapa rasa lagu ini cocok untuk mengawali pagi ini tahun Pro 2 ya. Supaya kita menjadi lebih semangat tahun Pro 2 gitu ya. Jadi mungkin ngantuk-ngantuknya hilang ya. Terus juga mungkin menjadi lebih semangat lah ketika mendengar lagu ini. Dan juga mungkin moodnya bisa baik tahun Pro 2 gitu ya. Dan siapa harap selalu baik gitu tahun Pro 2. Apalagi untuk mengawali hari harus baik gitu ya tahun Pro 2 ya. So by the way tahun Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, tetap masih nemenin kamu ya di pagi hari ini. Dan saya tahun Pro 2 seperti yang saya bilang tadi, tetap pantengin dari Pro 2 Logs Mawai, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Saya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2 masih juga pastinya bareng dengan Chef ya teman Pro 2 di pagi hari ini teman Pro 2. Ya kalau Chef lihat dari studio ya, dari studio kita tercinta teman Pro 2, kayaknya di luar udah mulai kelihatan cahaya ya teman Pro 2. Ini buat kita jadi lebih semangat lagi teman Pro 2. Dan semoga hari ini tuh gak mendung ya teman Pro 2. Cerah secerah-cerahnya kayak gitu teman Pro 2. Dan kayaknya kalau cerah bakalan bikin kita jadi lebih semangat lah dalam menjalani hari gitu teman Pro 2. Karena kalau mendung rasanya rada-rada sendu-sendu gimana gitu ya.

Dan so by the way tahun pro 2, jangan lupa juga sarapan tahun pro 2 ya, karena untuk mengawali hari pastinya kita butuh energi ya. Jadi jangan lupa juga sarapan tahun pro, teman pro 2. By the way ya, kalau kalian mungkin lagi diet tahun pro 2, mungkin mau sarapannya biasa pakai roti aja, atau mungkin pakai ya mungkin nasi, tapi kayaknya kalau diet jarang deh ya makan nasi tahun pro 2. By the way tahun pro 2, kalau kita ngomongin soal diet ya, mana nih lebih efektif yang orang yang makan nasi ya atau makan roti kalau untuk diet nih tahun pro 2. Nah, by the way, kita coba kulik-kulik tahun pro 2 ya. Sebenarnya nasi dan roti itu sama-sama menjadi menu sarapan yang paling favorit lah bagi masyarakat Indonesia ya. Namun di antara keduanya, mana sih sebenarnya yang lebih cocok membantu menurunkan berat badan gitu ya. Nah, sebenarnya ahli gizi udah punya penjelasannya tahun pro 2. So, saat sarapan banyak orang memilih makanan yang mengenyangkan gitu ya, agar bisa fokus beraktivitas harian. Nah, nasi dan roti sering jadi pilihan karena mudah diolah dan rasanya ya masuk ke setiap orang kayak gitu ya. Cukup enak juga dan cukup lezat pastinya tahun pro 2. Tapi jika kamu lagi diet gitu ya, faktor kenyang aja tuh gak cukup teman pro 2. Kandungan nutrisi itu juga perlu diperhatikan supaya hasilnya tuh efektif tahun pro 2. Nah, mengutip dari beberapa jurnal tahun pro 2 dan juga penelitian, salah satunya dari Only My Health teman pro 2, ahli gizi dari Apollo Hospital India menjelaskan bahwa nasi dan roti sama-sama bisa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat tahun pro 2. Nah, baik nasi maupun roti, bila dikonsumsi secukupnya dalam diet seimbang dapat membantu penurunan berat badan tahun pro 2 gitu. So, dari sisi kalori keduanya juga gak terlalu jauh berbeda. Nah, 100 gram roti mengandung sekitar 266 kalori, 50,6 gram karbohidrat, 6 gram protein, dan 3,29 gram lemak tahun pro 2. Sedangkan untuk nasi, jadi 100 gram nasi putih matang mengandung sekitar 130 kalori, 28 gram karbohidrat, 2,7 gram protein, dan 0,3 gram lemak tahun pro 2. Nah, meski sama-sama bisa dikonsumsi, ya, ini sebenarnya menekan pentingnya mengatur porsi makanan tahun pro 2. Baik nasi maupun roti memiliki indeks glikemik sedang hingga rendah tergantung si jenisnya tahun pro 2. Nah, tahun pro 2. Jadi ya misalnya dibilang beras coklat lah teman pro 2, kalau dipadukan dengan protein yang cukup itu bisa memberikan rasa kenyang dan energi lebih lama. Tapi ukuran porsi tetap harus diperhatikan gitu teman pro 2. So jadi ya kunci utama diet itu tetap pada defisit kalori tahun pro 2, yaitu mengonsumsi kalori lebih sedikit dari yang dibakar tubuh tahun pro 2. Jadi baik nasi maupun roti bisa menjadi bagian dari sarapan sehat asalkan porsinya terkontrol nih tahun pro 2 dan dikombinasikan dengan sumber protein serta serat yang seimbang tahun pro 2. Nah, tahun pro 2. Jadi by the way, buat kalian ini sudah menjadi opsi tahun pro 2 ya. Sarapan mau itu pakai roti ataupun mungkin mau makan nasi tahun pro 2 selagi porsinya itu terkontrol ya. Gak masalah tahun pro 2. Dan buat kamu yang lagi diet, itu kuncinya yang penting tetap defisit kalori tahun pro 2 gitu ya. Mengonsumsi kalori yang lebih sedikit dari yang dibakar oleh tubuh gitu tahun pro 2. Dan so ya tahun pro 2, jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi pastinya untuk kamu semua dan masih nemenin kamu dia dari pro 2 Loxmawe ya. So tetap stay tune terus di 95,2 FM dari pro 2 Loxmawe, teman terbaik kamu.